0: apa ke dokter?
1: Gak ada apa-apa, Pa. Cuma sedikit stres. Papa tahu gak dokter menyarankan apa?
0: Apa?
1: Dokter menyarankan supaya kita rileks. Dengan liburan ke New York, Paris, London, Tokyo, atau Sydney, Pa. Enaknya kita pergi kemana ya, Pa?
0: Enaknya kita pergi ke dokter lain aja yuk.
2: Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

Ensiklopedia Budaya. Pada zaman Kekaisaran Romawi, Julio Caesar membuat papan pengumuman yang dinamakan Acta Diurna. Penyampaian gagasan mengenai apa yang penting bagi masyarakat telah bertambah dari sekedar lisan menjadi bentuk tulisan. Hal ini terus berkembang setelah ditemukannya kertas, penemuan mesin cetak, dan terbitnya surat kabar pertama. Setelah surat kabar, peradaban manusia juga berkembang, dan ditemukanlah radio, film, televisi, dan sejumlah media lain.

0: Yo hasi walop lim kobab so. Empat Ternate, suara budaya Kieraha.
1: Syukur Rafudoran terus bersama dengan perempat Ternate Suara Budaya Kieraha, masih bersama dengan Tasnim di pagi hari ini, sahabat budaya, sampai nanti di jam 10 pagi ya. Rangkaian informasi juga terang hadirkan ya untuk Uni semua, dan lagu-lagu pagi ini masih terus terhiasi ruang dengar sahabat budaya. Dan selamat bergabung yang baru bergabung bersama dengan Toram pagi hari ini. Toram menyapa ada Mama Indah di Kulaba Ternate Barat ya. Oke. Mama Indah katanya lagi baru bergabung kembali gitu ya, karena ada banyak kesibukan akhir-akhir ini. Oke, siap. Karena 17-an juga banyak agendanya ya. Jadi pada sibuk semuanya. Baik sahabat budaya, dan Tora hadirkan informasi terkait dengan pelaksanaan Merdeka RAN 2026, tinggal 4 hari lagi ya. Peserta diimbau mematangkan persiapan fisik dan menjaga kondisi tubuh. Pelari juga perlu mengatur intensitas latihan menjelang perlombaan, di mana Suryo Agung, pemegang rekor pelari tercepat 100 meter Asia Tenggara, menyarankan agar latihan diturunkan 3 hari sebelum race. Peserta juga perlu menjaga pola tidur dan asupan makanan menjelang perlombaan, istirahat cukup, dan nutrisi seimbang membantu menjaga energi selama berlari. Sahabat budaya ASN di Kementerian Pemuda dan Olahraga ini mengatakan peserta sebaiknya menghindari begadang dan mengonsumsi karbohidrat, protein, sayur, serta buah. Pola tersebut diperlukan untuk mendukung kebutuhan energi tubuh. Bagi peserta, pemanasan menjadi bagian penting sebelum memulai latihan maupun perlombaan. Peserta juga dianjurkan ya untuk melakukan pendinginan setelah menyelesaikan aktivitas lari. Suryo juga mengingatkan peserta agar tidak melaksanakan kemampuan memaksakan kemampuan selama mengikuti lomba. Pace sebaiknya disesuaikan dengan kondisi tubuh dan kemampuan masing-masing ya. Dan sahabat budaya, dalam Merdeka RAN dinilai membuka kesempatan masyarakat mengikuti olahraga bersama. Ajang ini juga berpotensi menjaring talenta atletik melalui hasil perlombaan. Suryo mengatakan atlet maraton Odekta Elvina yang ditemukan melalui ajang road race, menurutnya kompetisi lari jalan raya dapat menjadi wadah munculnya bibit atlet potensial ya. Event lari Merdeka RAN kembali hadir untuk memeriahkan peringatan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Peserta akan berlari sejauh 8 km melalui jalan protokol Jakarta. Merdeka RAN 2026 digelar pada Sabtu 29 Agustus 2026 dengan start pukul 5.00 hingga 05.30 waktu Indonesia Barat. Lokasi startnya berada di depan Istana Merdeka, Jalan Merdeka Utara, Jalan Medan Merdeka Utara, Gambir, Jakarta Pusat. Sahabat budaya, peserta memiliki batas waktu 120 menit sejak gun time untuk menyelesaikan perlombaan ya. Ajang ini terbuka bagi pelari cepat, pelari santai, hingga peserta yang baru pertama kali mengikuti lomba.

0: pesta ulang tahunnya?
1: Asik, dikasih ini bun.
0: Oh, makanan.
1: Satu untuk aku bun, satunya untuk adik.
0: Makasih. Eh, ini yang kakak ada susu kotaknya. Yang untuk adik enggak ya?
1: Punya adik sudah aku minum bun. Habisnya aku suka banget sih.
0: Lain kali kakak harus izin dulu. Jangan main ambil aja ya.
2: Tanpa disadari, perilaku korupsi bisa terjadi pada anak. Sebagai orang tua, sudahkah kita cermat dan bijak?

Pulau Serom Toha, Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

0: Intermezzo.
1: Ma, sakit apa kata dokter?
0: Gak ada apa-apa, Pa. Cuma sedikit stres. Papa tahu gak dokter menyarankan apa?
1: Apa?
0: Dokter menyarankan supaya kita relax dengan liburan ke New York, Paris, London, Tokyo, atau Sydney, Pa. Enaknya kita pergi kemana ya, Pa?
1: Enaknya kita pergi ke dokter lain aja yuk.

Makrifat Cokaiba dari Presiden Tidore Sahabat Budaya. Dan kemarin 25 Agustus 2026 ya, tepatnya 12 Rabiul Awal Sahabat Budaya, di mana kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Dan Sahabat Budaya, ke tradisi di Maluku Utara diperingati sebagai Cokaiba ya, di mana atraksi Cokaiba berasal dari Halmahera Tengah, di mana ada tiga negeri Poton ya, Patani, Weda, dan juga Maba Sahabat Budaya. Dah, torang hadirkan juga informasi Sahabat Budaya. Ya, Sahabat Budaya, dua pesepeda asal Kota Ternate berhasil taklukan rute Benteng Jawa 2026. Ajang balap sepeda ultra cycling sejauh kurang lebih 1.500 km melintasi Pulau Jawa dengan start di Carita, Banten pada Minggu 16 Agustus dini hari dan finish di Taman Blambangan Banyuwangi pada Sabtu 22 Agustus 2026 pukul 15.30 menit waktu Indonesia Barat. Dua rider dari komunitas Spice Track Cycling Ternate, yaitu Ilham Tabalema dan Faiz Malagapi, sukses menguji kemampuan di ajang balap sepeda jarak jauh paling ekstrim di Indonesia dan merupakan rider pertama Ternate di ajang balap sepeda ultra tanpa dukungan dan menggunakan navigasi mandiri lintas Pulau Jawa. Sahabat Budaya, motivasi adalah kunci, sebab tidak ada yang istimewa dari mereka berdua kecuali kalian tahu bahwa cerita ini bukan tentang mereka ya, tentang kalian yang selalu percaya dan berdoa. Keajaiban tantangan sepanjang Pulau Jawa bukan perjalanan spiritual, hanya sebatas melawan ketidakmampuan. Ini yang disampaikan oleh Ilham Sahabat Budaya. Oke, luar biasa ya. Dan event balap sepeda Bantang Jawa ini Sahabat Budaya dapat diikuti secara individu atau beregu berpasangan, serta harus mengatur sendiri kebutuhan makan, istirahat, dan perbaikan sepeda dalam waktu maksimal 156 jam atau 6,5 hari. Luar biasa Sahabat Budaya. Ya, dan torang juga masih ada satu informasi terakhir nantinya ya, torang hadirkan untuk Anda. Tetap bersama kami di Perempat Ternate, Suara Budaya Kiraha.

0: Yoha Siwolop 5.0 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.
1: Ya, sahabat budaya, Sukorda Fudoran terus bersama dengan Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha. Sahabat budaya, personel Koramil 1505 Garin 3 Maba Kodim 1505 Tidore bersama Damkar Kabupaten Halmahera Timur dan masyarakat setempat bergerak cepat melakukan pemadaman kebakaran hutan di kawasan belakang Maba Pura, Kecamatan Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timur pada Senin 24 Agustus 2026. Babinsa Koramil 150503 Maba Serda Hendrawan mengatakan kebakaran diduga berawal dari aktivitas pembakaran lahan oleh oknum masyarakat yang tidak bertanggung jawab. Kobaran api kemudian meluas ke sejumlah titik akibat kondisi cuaca yang panas dan ekstrim. Upaya pemadaman menghadapi kendala karena sejumlah titik api berada di kawasan puncak gunung dengan medan yang sulit dijangkau. Kondisi ini membuat personel masyarakat serta peralatan pemadam mengalami kesulitan dalam mengakses seluruh lokasi kebakaran. Sahabat budaya, petugas melakukan penyemprotan pada titik-titik yang masih dapat dijangkau menggunakan peralatan pemadam. Sementara di lokasi yang tidak dapat dijangkau maupun kendaraan yang tidak dapat diakses ya, baik itu peralatan, personel bersama warga melakukan pemadaman secara manual ya. Hingga Senin sore, personel TNI Damkar Halmahera Timur dan masyarakat masih terus berjibaku memadamkan api sekaligus mencegah kobaran meluas di kawasan lainnya. Medan yang berat serta cuaca panas menjadi tantangan bagi petugas di lapangan. Meski demikian, upaya pemadaman terus dilakukan secara bersama-sama hingga api dapat dikendalikan. Yes. Ya, sahabat budaya, informasinya terlansir dari rri.co.id. Dan saat ini pukul 9.55 menit waktu Indonesia Timur. Terharus akhiri kebersamaan kita di Kieraha pagi untuk edisi siar Rabu 26 Agustus 2026. Dan selanjutnya sahabat budaya akan bersama dengan rekan kami yang bertugas di Kieraha siang bersama dengan Karima Amurang sampai nanti di jam 6 sore. Saya Tasnim pamit, sampai waktu apa lagi dengan Kieraha pagi edisi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Tabia Subojo.

0: Yohasi Wolof Lim Kobabso. Ompa Ternate, suara budaya Kieraha.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Agak berisik. Udah 15 menit kok belum jalan.
1: Lagi panasin motor, Pak.
0: Manasin motor lama kali. Itu kan habis minyak.
1: Biar mesinnya top chair, Pak.
0: Agak. Yang ada bising minyak tuh, hai. Udah bising, tambah boros lagi. Zaman sekarang agam serba mahal. Makanya harus berhemat sikit gam.
2: 95,1 FM Pro 4 Ternate. Suara budaya Kirahan.

Pali-pali, makanan tradisional khas Ternate dengan cita rasa yang unik. Pali-pali adalah hidangan asal Ternate yang terkenal sebagai salah satu hidangan khusus untuk para sultan di masa lampau. Konon, orang Ternate banyak berbondong-bondong datang ke keraton kesultanan ketika ada hajatan. Selain untuk melihat sultan, mereka juga ingin menikmati pali-pali. Sebab pali-pali merupakan makanan sakral yang selalu dinanti ketika acara khusus kesultanan. Pali-pali berbahan dasar beras yang dibungkus anyaman daun lontar, berbentuk lonjong mirip lontong.

0: Tahukah kamu dari mana kata sip di bahasa Indonesia? Sip berasal dari kata safe dalam bahasa Inggris berarti aman atau tidak dalam bahaya. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata sip memiliki banyak arti, yaitu bebas terlindungi dari bahaya atau aman, bebas dari kemungkinan menderita kerugian, kehilangan, kerusakan, dan sebagainya, atau terjamin. Bebas dari ketidakpastian, mantap, elok, baik, dan sempurna. Jadi kata sip hampir sama dengan bahasa Inggrisnya.
1: Yohasi Wolop 5,4 Ternate, Suara Budaya Kieraha.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sahabat perempuan semuanya. Alhamdulillah untuk malam hari ini bercerita seputar Islam bisa menyapa sahabat perempuan kembali.
1: Zuharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut itu karena disebabkan oleh ulah dan tangan-tangan manusia.
2: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Udu'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idatil hasana wajadiluhum billati hiya ahsan. Kalau kita dapatkan orang seperti itu, Al-Quran mengajarkan kepada kita,
1: kalau sudah ada rahmat itu tidak akan kita saling menipu antara satu dengan yang lain.
2: Iman kita kuat, ketakwaan kita kuat, di mana saja kita berada kita akan selalu mengingat Allah subhanahu wa ta'ala.
3: Bercerita seputar Islam setiap Kamis mulai pukul 20 waktu Indonesia Timur di Pro 4 Ternate.

kota kecil dengan sejuta pesona. Berjuta rasa memanjakan lidah ada di sini. Gohu ikan khas Ternate menjadi salah satu jenis makanan khas yang nikmat untuk disantap. Meskipun berbahan dasar ikan laut mentah, namun bau amis tidak akan terasa karena campuran rempah-rempah dapur yang banyak, seperti bawang merah, cabai rawit, perasan lemon, daun kemangi, garam, dan tentu ditambah dengan taburan kacang. Gohu ikan akan semakin nikmat jika dimakan dengan sagu lempeng, singkong rebus, atau pisang rebus. Gohu ikan ini pun menjadi makanan kesukaan di beberapa daerah di Maluku Utara. Penasaran dengan rasanya? Mari baronda di Ternate.

0: darah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
1: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
2: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.

0: menyenangkan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Suara budaya Kiraha.

0: Intermezzo.
1: Eh, Gilang.
2: Hah?
1: Ngana lihat tuh ayam toh?
2: Kenapa itu ayam?
1: Kenapa kalau dia mau bakokok, DP mata suka batutup, ha?
2: Karena sudah dihafalnya teksnya, Bali Bang.
1: 100 buat kamu.
2: Makasih.
0: Intermezzo.
3: 95,1 FM. Rombat Ternate, suara budaya Kirahan.

Wongi adalah salah satu jenis roh gaib yang hingga saat ini masih dipuja oleh sebagian kecil masyarakat tradisional di Maluku Utara. Tempat untuk bersemayam roh gaib ini biasa disebut Fala Wonge atau Wonge Mafala atau rumah jin yang ditempatkan di salah satu sudut rumah, di luar rumah atau juga ditempatkan di sekitar rumah tempat tinggalnya.

0: apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
1: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.

Assalamualaikum dan selamat siang Subajong sahabat budaya. Torang kembali baku dapat lagi di Kiraha Siang serta Kiraha Sore untuk edisi siar hari Rabu tanggal 26 Agustus 2026 bersama Atoh Ramalan, menggantikan rekan Tasnim Nirwan yang sobat tamang sahabat budaya di Kiraha pagi. Tentunya rangkaian program torang hadirkan hingga nanti pada pukul 18 atau jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Bagaimana nguni pe kabar sahabat budaya? Harapan torang semoga sahabat budaya pe kabar baik-baik saja ya. Kabarnya sehat walafiat dan pastinya selalu bahagia bersama orang terkasih. Tentunya di kesempatan siang hari ini yang lagi beraktivitas, torang berharap semoga aktivitasnya lancar-lancar selalu. Semoga di kesempatan siang yang panas ini tara menyurut ya ngundi pe semangat untuk menjalankan aktivitas di sepanjang hari ini sahabat budaya. Ya, jelang nanti pada pukul 12 deretan lagu-lagu dari Indonesia Timur khususnya lagu-lagu Maluku Utara masih menghiasi atau menemani ruang dengar ngoni di kesempatan siang ini sahabat budaya. Untuk itu tetap bersama Pro Ampa Ternate Suara Budaya Kiraha.

Cokaiba adalah adat budaya Gamrange yang selalu diadakan pada setiap memperingati hari kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita kenal dengan Maulud Nabi, di mana dulu kala kodonya 3 orang bersaudara, yaitu Kapita Mobon, Sang Haji Patani, dan Kapita Lauweda. Ketiga penguasa ini adalah satu garis keturunan yang berasal dari Pulau Halmahera, yang hidupnya mengembara dan mendiami pesisir pantai Halmahera untuk menyebarkan agama Islam di penjuru Pulau Halmahera. Pada suatu hari, ketiga penguasa ini menggelar rapat untuk membagi zona dalam rangka penyebaran agama Islam yang bertepatan dengan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, yaitu pada tanggal 12 Rabiul Awal. Adat Cokaiba ini secara turun-temurun sampai saat ini masih tetap digelorakan di seluruh wilayah 3 negeri atau Gamrange pada setiap peringatan Maulud Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sedianya jumlah Cokaiba itu 99 orang yang melambangkan Asmaul Husna, dan alat pukul yang digunakan adalah 3 batang sapu lidi yang diikat menjadi satu melambangkan 3 negeri bersaudara. Maba sebagai putra sulung, Patani sebagai putra kedua, dan Weda sebagai putra bungsu.

Sahabat Budaya Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Ternate menyiagakan petugas kebersihan dan armada pengangkut sampah di Benteng Oranye selama pelaksanaan Jaringan Kota Pusaka Indonesia JKPI 2026. PLT Kepala DLH Kota Ternate Muslim Muhammad mengatakan pelaksanaan JKPI berlangsung pada 26 hingga 30 Agustus 2026. Untuk opening ceremony yang digelar Rabu sore di Benteng Oranye, DLH menyiapkan 10 hingga 15 petugas kebersihan dan 2 armada pengangkut sampah yang akan bersiaga di lokasi. Menurutnya, pelaksanaan JKPI akan terpusat di 3 venue utama, yakni Benteng Oranye, Landmark, dan Lapangan Ngaralamo, Soasio Ternate. Karena itu, DLH memaksimalkan pelayanan persampahan di sejumlah lokasi tersebut. Muslim berharap selama pelaksanaan JKPI tidak ada sampah yang berserakan di lokasi kegiatan. Ia mengajak seluruh pihak, termasuk masyarakat dan peserta, bersama-sama menjaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempat yang telah disediakan. Torang beralih ke kabar selanjutnya. Sekolah Lansia Pelangi Senja di Kelurahan Gubu Kusuma, Kota Tidore, Kepulauan menerima bantuan paket nutrisi Lansia 2026. Bantuan tersebut diberikan Gubernur Maluku Utara melalui Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara bekerjasama dengan perwakilan BKKBN Provinsi Maluku Utara. Bantuan tersebut diserahkan pada Senin 24 Agustus 2026. Diterima langsung Ketua Tim Penggerak PKK Kota Tidore Kepulauan Haja Rahmawati Muhammad Senen selaku penasehat Sekolah Lansia Pelangi Senja. Rahmawati menyampaikan apresiasi kepada Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara dan perwakilan BKKBN Provinsi Maluku Utara atas dukungan yang diberikan kepada para lansia di Kelurahan Gubu Kusuma. Ia berharap bantuan tersebut dapat memenuhi kebutuhan nutrisi sekaligus meningkatkan semangat para lansia dalam mengikuti berbagai kegiatan di Sekolah Lansia Pelangi Senja. Demikian kabar kiraha pukul 12. Saya Ahmad Ramalan sampaikan syukur defu-defu. Sampai torang baku dapat kembali di kabar kiraha pada pukul 13 waktu Indonesia Timur. Tabea suba jauh.

Halo sahabat budaya, saya Mas Adam. Jangan lupa dengarkan Pro 4 RRI Ternatik di 95,1 FM dan aplikasi RRI Digital. Terima kasih, syukur, dufu.

0: Ini budaya kita. Benteng adalah permainan tradisional favorit bagi anak-anak pada zaman dahulu, terutama anak laki-laki. Permainan ini mengajarkan tentang strategi perang dan kecepatan dalam menangkap dan menghindari musuh. Ada yang mengatakan, permainan ini mencerminkan tentang perjuangan bangsa Indonesia pada saat melawan penjajah karena permainan ini menggunakan strategi perang.
1: Suara budaya Kiraha.

Masih bersama Ato Ramalan sama Budaya. Kali ini saya Batamang Ngoni dalam program Masuk Siang untuk edisi siar hari Rabu tanggal 26 Agustus 2026 sahabat Budaya. Kembali saya menyapa lagi dorang yang selalu setia mendengar Pro Ampa Ternate, Tabea Subajo ya. Sekali lagi harapan torang semoga sahabat Budaya pehabar lahalah habato. Semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan juga diliputi suasana bahagia tentunya ya. Baik, Maso Siang hadir sampai tuntas nanti pada pukul 15 atau jam 3 sore ya. Cukup panjang torang pe waktu sahabat Budaya, tentunya ragam informasi maupun lagu-lagu enak dihadirkan ya. Sahabat Budaya, saya juga mengundang Ngoni yang ingin bergabung, yang mau berbagi informasi maupun cerita siang ini boleh. Saya mengundang Ngoni bergabung lewat telepon di 312-6518, juga di 0821-9526-695. WA me boleh di 0853-9853-3951.

0: enak.
1: Makan apa?
0: Makan boboto nih.
1: Boboto?
0: Boboto adalah makanan khas Ternate yang terdiri dari kukusan ikan cakalang cincang, kenari dan perpaduan lada, garam dan bumbu lainnya yang dicampurkan. Nah, boboto ini biasanya sebelum dikukus, dibungkus dulu dengan daun pisang.
1: Seperti botok dari Jawa.
0: Kedua makanan ini memang mirip dari namanya, botok dan boboto. Bentuknya juga sama dan sama-sama dibungkus dengan daun pisang kemudian dikukus.
1: Jadi, kalau mau makan botok di Ternate, ya aku tinggal makan boboto

0: 95,1 FM Rombat Ternate Surabudaya Kiraha. Satu suku Maluku Manise. Maluku Tanah Pusaka dari Jessica Chris Maida. So dihadirkan sahabat budaya spesial untuk ngoni yang masih terus pendengar Pro Ampa Ternate. Waktu sudah menunjukkan pukul 12:27 sahabat budaya. Terang informasikan untuk ngoni, terutama umat muslimin dan umat muslimat, kumandang azan zuhur wilayah kota Ternate dan sekitarnya jatuh pada pukul 12:36 waktu Indonesia Timur. Untuk kumandang azan zuhur wilayah kota Ternate dan sekitarnya jatuh pada pukul 12:36 waktu Indonesia Timur.
1: Jangan di frekuensi, tetap di sini di Perompak RRI Ternate.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bendera.
1: Ya, sahabat budaya, torang sampaikan untuk umat muslimin dan umat muslimat, selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga mendapat ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat budaya, torang masih dalam program Masuk Siang ya. Tentunya ragam informasi dihadirkan. Saya juga mengundang sahabat budaya yang mau bergabung berbagi informasi maupun cerita siang ini, boleh sahabat budaya. Saya aktifkan di 3126518, juga di 0821952666695. WhatsApp-nya di 0853983951.

Suku Sahu di Halmahera Barat memiliki hukum adat yang bernama Dola Siwor. Secara etimologi, Dola Siwor terdiri dari dua suku kata, yaitu Dola yang berarti bagian dan Siwor yang berarti angka 9. 9 bagian yang dimaksud ini adalah 9 bagian dari anggota tubuh manusia yang terdiri dari mata, telinga, hidung, mulut, buah dada, tangan, dan kaki. Artinya dalam kehidupan bermasyarakat harus menjaga dan tidak boleh melanggar 9 hal tersebut. Bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi berupa sanksi denda, diusir dari kampung, serta dikucilkan dari pergaulan masyarakat. Hukum Dola Siwor melambangkan jati diri dan kualitas diri dalam masyarakat.

0: jika di tanah itu ada nikel, ada emas, ada mangan, maka masyarakat adatnya terusir. Jangan mentang-mentang sudah Indonesia, terus Bapak mau klaim bahwa semua ini tanah negara. Bapak tahu sejarahnya? Kami ini berintegrasi itu diinvasi dan dianeksasi oleh Eri.
1: Nasi cala atau yang disebut juga dengan nasi kembar adalah nasi yang dimasak dengan cara digulung dalam daun berdempetan dalam satu daun pisang. Lalu dimasukkan dalam bambu dan dibakar. Bahan-bahannya terdiri atas beras, air, daun pisang hutan atau guliau, bambu dengan ukuran 20 cm, diameter 6 cm. Hingga kini masih menjadi makanan wajib dalam upacara atau kegiatan adat di Halmahera Barat. Nasi cala juga menjadi simbol bersatunya suku Sahu atau yang disebut Talai dan Padi Suha.
2: Suara Budaya Kiraha.

Sahabat Budaya, BMKG memprediksi musim kemarau masih akan berlangsung di sebagian besar wilayah Indonesia hingga beberapa waktu ke depan. Musim hujan diperkirakan baru mulai datang pada pertengahan Oktober 2026. Sahabat Budaya, tentunya kondisi kering terutama berpotensi terjadi di Jawa, Bali, Nusa Tenggara, sebagian Kalimantan, Maluku, dan Papua. Sahabat Budaya, BMKG juga menetapkan Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Papua Selatan, dan Kalimantan Timur sebagai wilayah prioritas terkait pemantauan titik panas. Sahabat Budaya, nah jadi orang masih di musim kemarau. Sahabat Budaya, tentunya ada beberapa langkah utama yang perlu disiapkan saat musim kemarau adalah menghemat penggunaan air bersih dan menyediakan cadangan tandon air gitu ya, Sahabat Budaya. Tentunya pencegahan kebakaran dan lingkungan, pengelolaan dan penghematan air, menjaga kesehatan tubuh itu sangat penting ya, dan langkah-langkah yang memang perlu disiapkan, Sahabat Budaya. Terutama untuk menjaga kesehatan di musim kemarau penting dilakukan agar terhindar dari dehidrasi, ispa, dan sengatan panas gitu, Sahabat Budaya. Jadi ngoni bisa cukupi cairan tubuh, minum air putih 2 hingga 3 liter per hari secara rutin tanpa menunggu haus gitu, Sahabat Budaya ya. Lindungi kulit dan tubuh juga, hindari paparan terik matahari, jaga kebersihan dan kualitas udara, konsumsi gizi seimbang, olahraga rutin juga gitu, Sahabat Budaya. Baik, masih di masuk siang, ragam informasi saya masih hadirkan, Sahabat Budaya. Untuk ngoni yang ingin gabung juga boleh ya, saya mengundang ngoni gabung lewat telepon maupun lewat WhatsApp di 0853 9853 3951. Untuk yang mau gabung lewat PSN maupun GSM boleh, Sahabat Budaya, di 0921 0921 312 6518, juga di 0821 9526 6695.

Selama ini, banyak orang mengenal Ferdinand Magellan adalah pengeliling bumi pertama dunia. Namun, tak banyak yang tahu kalau ternyata pengeliling bumi pertama di dunia bukan Magellan, melainkan Enrique Maluku. Kisah tersebut diceritakan dalam sebuah buku karya Helmi Yahya dan Reinhard Ertawas yang berjudul Pengeliling Bumi Pertama adalah Orang Indonesia Enrique Maluku. Enrique Maluku, seorang yang lahir di Maluku dan bertemu Magellan di Malaka. Dirinya adalah budak yang menjadi tangan kanan Magellan untuk menjelajah dunia. Salah satunya menuju Kepulauan Rempah, wilayah Enrique berasal. Mereka terlebih dahulu melakukan perjalanan ke Spanyol untuk meminta sponsor dari Raja Carlos I, lalu berlayar ke Maluku. Jalur yang mereka tempuh melewati Samudra Atlantik dan Pasifik. Setibanya di Filipina Selatan, Magellan tewas karena terlibat perang penduduk dan posisinya digantikan oleh Juan Sebastian Elcano. Enrique dan Elcano meninggalkan Filipina lalu melanjutkan perjalanan ke Tidore dan bertransaksi dengan Sultan Tidore. Mereka kemudian kembali ke Spanyol dengan membawa cengkeh dan pala. Pada kenyataannya, Magellan tidak melanjutkan pelayarannya ke Pulau Rempah karena meninggal di tengah perjalanan. Bisa dikatakan, Enrique Maluku lebih pantas menyandang status sebagai orang pertama yang mengelilingi bumi.

Kirahara.

Coba sate payau. Sate payau. Saya ulangi lagi, sate payau sama budaya. Ya, torang tahu sate ini salah satu panganan asli Indonesia yang bisa torang temukan di berbagai daerah. Namun di Kalimantan Timur, sahabat budaya bisa mencicipi sajian sate yang berbeda dari biasanya, yakni sate payau. Kuliner khas Kalimantan Timur ini tara terbuat dari ayam ataupun kambing seperti kuliner sate pada umumnya ya, melainkan daging rusa, sahabat budaya. Penggunaan daging rusa membuat kuliner khas Kalimantan Timur ini memiliki cita rasa lebih manis dan gurih dibandingkan sate ayam ataupun kambing. Sayangnya, kuliner khas Kalimantan Timur satu ini terbilang cukup langka dan sulit ditemukan ya sahabat budaya, karena umumnya hanya dihidangkan pada saat acara-acara atau upacara adat saja. Oke, catat sahabat budaya. Jadi kalau ngunik ke Kalimantan Timur, cari sudah sate payau gitu ya. Yang pasti enak sahabat budaya. Saya pernah makan sate rusa ya, itu sedap sekali ya. Lebih sedap dari sate kambing, sate sapi ataupun sate ayam gitu sahabat budaya. Wajib coba ya. Oke, ragam informasi saya masih hadirkan di Maso Siang sahabat budaya. Ini bisa gabung di siang ini ya. Saya sebutkan lagi DP nomor 082195266695, juga di 3126518. WhatsApp-nya di 085398533951. Imam Fahreza, doa pada pemilik cinta. Kali ini saya hadirkan untuk menemani atau menghiasi ngoni peruang dengar siang hari ini. Tetap bersama Pro Ampa Ternate, suara budaya Kieraha.

musik tradisional suku Sahu Halmahera Barat yang digunakan pada saat menanam padi di ladang. Keyakinan masyarakat Sahu jika dalam menanam padi tidak menggunakan wela-wela, maka dipastikan tanaman padi tersebut akan mengalami kegagalan panen atau hasilnya kurang baik. Musik wela-wela juga berfungsi sebagai media informasi, media meminta turunnya hujan, dan simbol kebersamaan.

Suka-suka Hatu Haha dari Jevo Latupono dan Bayi Seria Sangaji Ara Sahubawa Dian Ripa Mole dan Ima Sapa Budaya. Sederhana tapi bermakna tentunya lantunan syair yang dinyanyikan ini diambil dari budaya berbalas pantun ya, dalam tradisi yang dijalankan salah satunya pada bulan Aroha atau orang Hatu Haha menyebutnya dengan Manian. Kemudian dikolaborasikan di dalam klip video dengan goyangan atau joget yang dikenal di Hatu Haha, meliputi Pelau, Kailolo, Kabau, Hulaliu, Rohomoni dengan nama joget wayase atau joget jalan ya. Dan joget wayase tersebut sudah menjadi budaya torang orang Maluku, khususnya orang Hatu Haha juga ya, dalam tiap acara berdendang di wilayah Hatu Haha. Pelau, Kailolo, Kabau, Hulalayu, Rohomoni, Sabah budaya. Jadi semoga budaya ini tetap dilestarikan di Hatu Haha pada khususnya dan juga dari Maluku pada umumnya gitu sahabat budaya. Baik, masih di Maso Siang ya sahabat budaya. Torang akan lanjutkan sesi selanjutnya setelah penyampaian kabar kira pada pukul 14 waktu Indonesia Timur. Untuk itu sahabat budaya tetap bersama Pro Ampat Ternate, suara budaya Kieraha.

Sahabat Budaya, Sekolah Lansia Pelangi Senja di Kelurahan Gubu Kusuma, Kota Tidore, Kepulauan menerima bantuan paket nutrisi lansia 2026. Bantuan tersebut diberikan Gubernur Maluku Utara melalui Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara bekerja sama dengan perwakilan BKKBN Provinsi Maluku Utara. Bantuan tersebut diserahkan pada Senin 24 Agustus 2026 diterima langsung Ketua Tim Penggerak PKK Kota Tidore Kepulauan, Haja Rahmawati Muhammad Senin, selaku penasehat Sekolah Lansia Pelangi Senja. Rahmawati menyampaikan apresiasi kepada Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara dan perwakilan BKKBN Provinsi Maluku Utara atas dukungan yang diberikan kepada para lansia di Kelurahan Gubuk Suma. Ia berharap bantuan tersebut dapat memenuhi kebutuhan nutrisi sekaligus meningkatkan semangat para lansia dalam mengikuti berbagai kegiatan di Sekolah Lansia Pelangi Senja. Menurutnya, nama Sekolah Lansia Pelangi Senja memiliki makna tersendiri. Kata senja menggambarkan usia yang telah memasuki masa lanjut, sedangkan pelangi melambangkan warna yang diharapkan dapat terus mewarnai kehidupan para lansia. Torang beralih ke kabar selanjutnya. Setiap 12 Rabiul Awal menjadi momentum bagi umat Islam untuk mengenang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia agung yang diutus Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmat bagi seluruh alam. Kehadiran Rasulullah membawa misi besar untuk menyempurnakan akhlak manusia dan membangun kehidupan yang berlandaskan kasih sayang, keadilan, keteladanan, serta kemuliaan budi pekerti. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara Haji Ammar Manaf mengatakan, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tahun ini yang jatuh pada 25 Agustus 2026 memiliki makna yang semakin kuat karena bertepatan dengan momentum peringatan ke-81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Menurutnya, Maulid Nabi tidak semestinya berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi harus menjadi momentum untuk menghidupkan kembali keteladanan Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Ammar Manaf menyampaikan ikhtiar membangun akhlak masyarakat sejalan dengan berbagai program Kementerian Agama, di mana menempatkan penguatan nilai agama, pendidikan karakter, modernisasi beragama, dan pembinaan kehidupan beragama sebagai bagian penting dalam pembangunan sumber daya manusia. Ammar Manaf menambahkan, Kementerian Agama juga terus mendorong penguatan modernisasi beragama sebagai bagian dari upaya membangun masyarakat yang rukun, toleran, dan mampu hidup berdampingan di tengah kemajemukan. Nilai-nilai tersebut merupakan bagian dari akhlak Rasulullah SAW yang mengajarkan penghormatan, kasih sayang, keadilan, dan menjaga hubungan baik dengan sesama. Demikian kabar Kiraha pukul 14. Saya Ahmad Ramalan sampaikan syukur dofu. Sampai torang baku dapat kembali di kabar Kiraha selanjutnya. Tabea subajau.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Haji Husain Shah Sultan Tidore Subajo. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Maluku Utara, marilah sama-sama kita selalu mendengarkan Pro 4 RRI Ternate, suara budaya Kieraha, melalui FM 95,1 dan aplikasi RRI digital yang ada. Terima kasih, syukur dofu-dofu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.

0: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.
1: Sio Serum Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

Manis-manis dari Rian, sahabat budaya. Pilih yang manis atau yang cantik, ayo. Oke, so dihadirkan ya sahabat. Tentunya lagu-lagu enak masih diplaykan untuk Ngoni pada kesempatan siang hari ini, sambil santai-santai beristirahat di rumah maupun yang lagi sibuk-sibuk. Tentunya masih di masa siang sahabat budaya. Terima kasih, syukur dahudah untuk Ngoni yang masih terus bersama Pro Ampa Ternate. Ya, ragam informasi saya masih hadirkan sahabat budaya. Lagu-lagu masih diplaykan sekali lagi. Yang mau gabung boleh sahabat ya, saya sebutkan lagi DP nomor untuk teleponnya di 3126518, juga di 0821952666695. Sahabat budaya yang mau gabung lewat WhatsApp juga boleh ya di 0853983951. Dan di ujung telepon so ada yang bergabung di sana. Oke. Saya menyapa sahabat budaya, sudah ada yang bergabung. Halo. Pro Ampa, maso siang, dengan siapa di mana? Ya, halo, maso siang, dengan siapa di mana, sudah tersambung? Oh, tak putus. Tak apa-apa, coba lagi dah sahabat budaya ya. Ya, pemerintah Kota Ternate bersama panitia daerah pelaksana Rakernas 12 Jaringan Kota Pusaka Indonesia JKPI tahun 2026 menghimbau masyarakat ya untuk mengantisipasi penutupan dan pengalian arus lalu lintas pada Sabtu 29 Agustus 2026 malam sahabat budaya. Penutupan jalan tersebut dilakukan sehubungan dengan digelarnya rangkaian agenda

kegiatan penutupan jalan ini sahabat budaya. Panitia menyadari bahwa agenda tersebut berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan, hambatan akses, serta gangguan sementara terhadap aktivitas ekonomi dan pelayanan warga setempat sahabat budaya. Ya, jadi sahabat budaya, masyarakat yang hendak melintas atau beraktivitas di sekitar pusat kota Ternate pada Sabtu malam diimbau ya untuk mencari jalan alternatif guna menghindari kemacetan dan mengantisipasi keterlambatan. Pengaturan lalu lintas di lapangan akan dikawal oleh pihak berwenang agar acara pawai budaya dapat berjalan lancar sekaligus menjaga ketertiban kota sahabat budaya.

0: Zar, aku punya pantun nih.
1: Pantun apa tuh?
0: Dengar dulu. Hari Minggu ke Samarinda, waktu liburan untuk bersantai. Terlalu banyak karbo dioksida, waktunya tanam mangrove di pinggir pantai.
1: Cakep. Jadi Fer, mulai sekarang aku, kamu, dan kita semua harus menanam mangrove. Karena hutan mangrove memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem pesisir. Mangrove sebagai bentang alami juga dapat melindungi pantai dari abrasi dan badai.
0: Selain itu, manfaatnya apa lagi?
1: Mangrove juga memberikan tempat berkembang biak yang vital bagi berbagai jenis ikan dan organisme laut, serta menyediakan sumber daya yang berkelanjutan untuk masyarakat sekitar. Mangrove juga berkontribusi dalam menyaring air laut, menyerap karbon dioksida, dan mempertahankan keanekaragaman hayati.
2: 95,1 FM Pro 4 Ternate, suara budaya Kirahan.

Sahabat Budaya, terkait dengan rangkaian agenda Rakernas 12 JKPI 2026 di Ternate yang menghadirkan seni, budaya dan simposium internasional. Pada hari pertama, Rabu 26 Agustus 2026, sahabat, pada pukul 7.30 hingga 15 waktu Indonesia Timur, dilaksanakan masterclass dev session dan praktik seputar gastronomi, lalu juga kultural ekonomi pengolahan bambu dan seni grafis di Cengkeh Avo, Gamala Mas Faisi, Batu Angus, Benteng Oranye, Buku Bendera serta Benteng Tulukau. Untuk diketahui, pada pukul 16.30 hingga 18 waktu Indonesia Timur, opening ceremony ya, pembukaan pasar malam Indonesia, pentas budaya dan festival gastronomi di Benteng Oranye. Pada pukul 19.15 hingga 22 waktu Indonesia Timur, makan bersama, jamuan makan kebudayaan di pendopo kediaman Wali Kota Ternate. Dan pada pukul 20.30 hingga 23 waktu Indonesia Timur, pasar malam dan pesta rakyat, pentas budaya dan festival gastronomi bertempat di Benteng Oranye, Sabah Budaya. Nah, ya, sebelumnya saya juga hadirkan informasi untuk Ngoni Sabah Budaya. Kemarin juga saya sempat spill gitu kan, mengenai dengan rangkaian agenda atau panduan jadwal dan rangkaian kegiatan Rakernas 12 JKPI 2026 di Kota Ternate ya, Sabah Budaya. Tentunya JKPI ya, Rakernas 12 JKPI 2026 berlangsung tanggal 26 hingga 30 Agustus 2026, Sabah Budaya. Baik, nantinya Torang juga akan hadirkan informasi selengkapnya ya, mengenai dengan rangkaian agenda Rakernas 12 JKPI 2026 di Ternate untuk hari kedua, Kamis 27 Agustus 2026, lalu juga hari ketiga, Jumat 28 Agustus 2026, kemudian juga di hari keempatnya, Sabtu 29 Agustus 2026, Sahabat Budaya. Tentunya Ngoni bisa ikuti ataupun juga update informasinya melalui RRI Ternate, khususnya di Pro Ampa, Sahabat Budaya.

0: Perjalanan seorang bintang dimulai dari satu langkah.
1: Saatnya bersinar bersama Bintang Radio Indonesia 2026.
0: Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akte kelahiran.
1: Khusus peserta yang lolos Grand Final mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku dan bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil.
0: Pendaftaran dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026. Daftarkan dirimu sekarang melalui website Bintang Radio.

0: Tito Aditya Lelah Hati. Aku Tulus Teh Hijau. Eno featuring Aris Mana Sesi Potret. Rizky Febian Alamak. Bijaya 80 Terakhir Kali. Afgan Lestari Merdu. Marcel Firasat. Glenn Fredly Kau. Mike Mohede Terbaik.
1: Pilihan lagu kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Atik CB, Risau. Raisa, Bila. It Gitaf, Sediaku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu. Mahalini, Bawa Dia Kembali.
0: Lagu pilihan kategori daerah, Sansaro.
1: Butet.
0: Kicir-kicir.
1: Sue Ora Jamu.
0: Es Lilin.
1: Cik Cik Periuk.
0: Si Patokan.
1: Wayawi Windawi.
0: Bole Lebo.
1: Dodoy Si Dodoy.
0: Syarat dan ketentuan lengkapnya dapat dilihat melalui bintangradio.rri.id. Tunjukkan suaramu dan raih mimpimu bersama Bintang Radio Indonesia 2000.

Budaya Festival Lagu Tarano Ate 2026 akan diselenggarakan pada tanggal 1 hingga 17 Oktober 2026 Sabah Budaya. Melalui Festival Lagu Tarano Ate Kesultanan Ternate 2026, mari menyaksikan sebuah perayaan yang mempertemukan ritual adat, sejarah, seni budaya, kreativitas, dan semangat generasi muda dalam satu rangkaian festival. Mengusung tema, memperteguh marwah Kesultanan Ternate dalam menjaga persatuan, adat, dan peradaban Sabah Budaya. Sebuah kesempatan untuk mengenal Ternate bukan hanya sebagai identitas Sabah Budaya, tetapi sebagai ruang hidup sebuah peradaban, tempat sejarah, adat, dan masyarakat berjalan berdampingan. Datang dan rasakan Ternate, kenali budayanya, hormati warisannya. Jadilah bagian dari ceritanya Sabah Budaya. Tentunya Anda bisa mengikuti atau berpartisipasi beberapa kegiatan maupun lomba Sabah Budaya. Tentunya untuk informasi selengkapnya bisa Anda kunjungi melalui media sosial Instagram dan TikTok. Ya, Instagram dan TikTok ya, @festivallegutaranoate. Ya, Sabah Budaya, catat tanggalnya, tanggal 1 hingga 17 Oktober 2026 bertempat di Kedaton Kesultanan Ternate. Baik, Sabah Budaya, waktu sudah menunjukkan pukul 14.56. Torang sudah di penghujung program Maso Siang ya, untuk edisi siar hari Rabu tanggal 26 Agustus 2026 Sabah Budaya. Terima kasih, syukur dofu-dofu tentunya nguni yang so bagabung maupun so badengar. Setelah ini pada pukul 15 torang bagabung bersama Pro Ampa Jakarta ya, untuk mengikuti siaran berjaringan program Suara Budaya Nusantara bersama RRI Malang dan RRI Jakarta dengan tema Rawe-Rawe Rantas Malang-Malang Putung, menghadirkan narasumber KRT Eko Agus Susilo Esos MSI. Beliau adalah dosen dan budayawan Sabah Budaya bersama host dari RRI Malang, Mamik Dwi Purwaningsih, dan host dari RRI Jakarta, Nova Kalista. Sabah Budaya bisa ikuti atau mendengarkannya melalui Pro Ampa Ternate 95,1 FM maupun aplikasi RRI Digital. Saya Atoh Ramalan, mohon Ba Tabe ya di program Maso Siang sampai torang baku dapa lagi. Assalamualaikum dan selamat siang menjelang sore Subajau.

Jakarta Timur menyiapkan 3 lokasi binaan untuk merelokasi PKL di kawasan Jalan Raya Bogor Kramat Jati hari ini. Wali Kota Jakarta Timur Munjirin mengatakan relokasi dilakukan sebagai bagian penataan kawasan atas instruksi Gubernur Jakarta Pramono Anung. Bukan untuk melarang warga berdagang, 3 lokasi yang disiapkan yakni Lok Bin Kramat Jati, Lok Bin Cililitan, dan Lok Bin Nusa dengan total 162 kios kosong dari sekitar 621 tempat yang tersedia. Relokasi ditunjukkan memindahkan pedagang dari bahu jalan dan trotoar ke lokasi yang sesuai ketentuan dengan pengaturan kios berdasarkan jenis komoditas dan kebutuhan pedagang. Kita beralih ke berita lainnya. Wakil Wali Kota Sorong Ansar Karim mengajak masyarakat menjadikan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah sebagai momentum memperkuat persaudaraan, toleransi, dan kerukunan. Ansar menilai keteladanan Rasulullah seperti kejujuran, kasih sayang, keadilan, dan kepedulian terhadap sesama relevan diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dan pemerintahan. Ia menyampaikan hal itu dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Kota Sorong pada Selasa 25 Agustus 2026. Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat bekerjasama menjaga keamanan, kedamaian, serta mendukung pembangunan Kota Sorong. Sampai di mari kabar beritanya.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Tandanya yang gini ya, Mas yang gini berjuang. Aku jadi pengusaha, sampean jadi sarjana.
2: Saling percaya, komunikasi lan setia. Sementara, awal dewe, pisah benua. Nanti apal aku, Mas?
1: Iya. Ya, bisa hati-hati. Mas tak usah nyusul.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Terima kasih masih bersama kami dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Masih bareng Ayung Pono Pakalista yang cantik blam-blam se-Jakarta ya Bang Po. Seperti biasa ya Bang Po, kita hadir lagi ya Bang Po. Dan kali ini Aye mau ajak Abang Po jalan-jalan ke RRI Malang ya Bang Po ya. Nanti kita ngobrol tentang A itu E-nya E keras ya, tapi mudah-mudahan kebacanya benar ini ya. Kalau orang Betawi sama orang Sumatera tuh E-nya kan keras ya. Rawe-rawe rantas, benar gak sih? Nantilah, Bu Deme aja yang baca. Kalau gitu kita langsung aja ke RRI Malang. Halo, assalamualaikum Bu Deme.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Nova yang belaem-belaem.
1: Widih, selamat siang Bu Deme yang kasep, yang manis, yang cantik, yang jelita, semuanya dah buat Bu Deme. Ayo satu aja.
2: Ya, semuanya. Yeah. Ya. Pak Nova luar biasa nih, baru pertama kali kayaknya kolaborasi sama Pak Nova ini.
1: Masa ya, iya.
2: Iya
1: dah.
2: Saya cuma mendengarkan suaranya Pak Nova saja, tapi kalau secara langsung seperti ini kayaknya kali pertama nih.
1: Ya Allah, padahal saya itu kan tiap hari beredarnya di SBN.
2: Iya.
1: Bu Deme sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat. Jadi suasana hati saya juga dari cuaca hari ini juga cerminan hati saya.
1: Masya Allah luar biasa. Memang itu yang terpenting ya Bude ya. Betul. Duit kita memang gak banyak sih ya Bude ya.
2: Jangan kenceng-kenceng Bu Nova.
1: Oh iya
2: bener itu.
1: Saya suka begitu Bude, suka keceplosan kalau ngomong. Yang penting Pak Eko kan gak tahu ya.
2: Oh iya, mereka tahu udah ada di depan.
1: Oh sini. Udah ada di depan. Oke, dah daripada kita berlama-lama ya, kita langsung aja Bu Deme. Ayo mau kasih kesempatan. Baca dulu dong Bu De, apa itu temanya Bu De? Saya takutnya salah.
2: Iya betul banget. Saya ucapkan selamat siang untuk para pendengar setia program 4 Radio Republik Indonesia Malang dan juga Pro4 RRI Jakarta yang ada di seluruh Indonesia. Selamat siang dan salam jumpa untuk saya bersama Anda tentunya dalam Suara Budaya Nusantara siaran berjaringan nasional pada hari ini ya. Hari Rabu 26 Agustus ya. Tema kita hari ini Pak Nova udah bener banget itu.
1: Oh itu udah bener
2: Jowo.
1: Ya. Oh, iya. Oh udah bisa jadi orang Jawa. Jawa, udah bisa ke Jawa aja ya.
2: Iya. Rame-rame rantas Malang-Malang Putung. Pak Nova tadi wis expert kayaknya jadi orang Jawa.
1: Oh. Oke. Oh, Bude, katanya nih ada yang nanya. Itu RRI Malang ganti host apa memang nama udaranya Bu Deme?
2: Ah, betul, bukan. Ini tadi ceritanya memang ada sesuatu yang kebetulan memang seharusnya bukan jam saya, tapi karena beliau ada putranya yang sakit harus ke rumah sakit, maka digantikan oleh seorang Bu Deme begitu.
1: Oh, oke, baik. Berarti memang namanya dicatat aja sama Bu Deme aja ya.
2: Iya betul, Bu Deme, B-U-D-H-E, spasi M-E-Y.
1: Iya, gitu om, udah ya. Iya.
2: Terima kasih, mohon maaf kalau merepotkan.
1: Oke deh, baik Bu De, kalau gitu kita pengen tahu dulu ini ya, pengen tahu sedikit, nanti baru kalau misalnya ada yang penasaran pendengarnya kita, kalaupun misalnya ada yang gak tahu nih, kita tanya ya Bu De ya.
2: Iya, kita tanya langsung sama ahlinya.
1: Oke deh, kalau gitu Bu De ngobrol dulu sama Pak Eko Agus Sisilo, silahkan Bu De.
2: Oke, baik, terima kasih Pak Nova. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Eko.
3: Selamat siang Bu Deme.
2: Oke, Pak Eko, sebelum itu, sebelum kita lebih lanjut berkenalan, saya akan menginformasikan terlebih dahulu begitu ya untuk para pendengar setia kita bahwa narasumber hari ini adalah Kanjeng Raden Tumenggung Eko Agus Susilo SS MSI. Beliau adalah seorang dosen sekaligus budayawan begitu. Pak Eko, lebih terkenalnya. Ini saya juga ngikutin beliau yang aktif banget sampai sekarang masih MC Jawanya gitu. Sehat ya Pak Eko?
3: Amin, sehat Bu Deme.
2: Terima kasih sampun meluangkan waktu untuk bisa rawuh langsung di Pro4 Studio Pro4 RRI Malang.
3: Siap.
2: Oke, baik. Ini menarik sekali, Pak Eko. Jadi kan banyak sekali ya istilah dalam Jawa yang mempunyai sejarah dan juga makna filosofis. Jadi seperti tema kita hari ini adalah rawi-rawi rantas, malang-malang putung, begitu ya. Mungkin kalau untuk saudara-saudara kita di luar kan mungkin belum banyak yang tahu begitu nanti penjelasannya seperti apa. Tapi sebelumnya saya berikan kesempatan untuk Pak Eko menyapa para pendengar setia kita, baik yang ada di audio streaming kami di rri.co.id, di era digital ataupun yang ada di frekuensi yang ada di Malang sini ya 105,3 FM. Monggo silakan Pak Eko.
3: Iya, selamat siang kepada para pendengar Pro 4 di seluruh tanah air. Masih bergabung bersama acara kita pada siang hari ini dengan tema rawe-rawe rantas malang-malang putung, begitu.
2: Oke, baik. Ini ungkapan begitu ya, Pak ya. Ini kalau dalam hasanah Jawa itu tadi ungkapannya rawe-rawe rantas malang-malang putung, begitu. Ini pastinya mengandung makna yang mungkin apalagi untuk generasi sekarang ya, Pak ya. Ini mungkin sejarah-sejarah seperti ini banyak yang tidak kita ketahui untuk generasi-generasi muda saat ini.
3: Betul.
2: Maka penting banget ini, Pak Eko ya. Nah, kira-kira kita mulai dulu aja, Pak Eko, dari makna dasarnya dulu deh. Apa sih sesungguhnya filosofi dari ungkapan rawi-rawi rantas malang-malang putu ini yang terkandung di dalamnya gitu, Pak Eko?
3: Iya, sebenarnya ini lebih tepatnya frase ya.
2: Iya.
3: Kalimat utuhnya adalah agak rumit lagi.
2: Waduh, apa itu, Pak Eko?
3: Jadi lengkapnya adalah sadumuk batuk.
2: Sadumuk batuk.
3: Sanyari bumi. Tak rewangi pecahing jojo wucahing ludiro. Rawe-rawe rantas malang-malang putung.
2: Itu kalimat lengkapnya, Pak.
3: Lengkapnya.
2: Saya saja juga tidak tahu untuk mengulanginya. Saya cuma ingat rawe-rawe rantasnya.
3: Kita ulik sedikit maknanya ya.
2: Boleh, boleh.
3: Sadumuk batuk sak nyari bumi itu gampangannya Indonesianya itu takkan kurelakan sejengkal pun.
2: Oke.
3: Bumi pertiwi ini ya dikuasai oleh orang asing. Tak rewangi pecahing jojo wutahing ludiro, akan aku pertaruhkan jiwa raga demi NKRI. Ini cocok dengan sekarang pada bulan Agustus ya. Kita sedang peringati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, tak rewangi pecahing jojo wutahing ludiro, rawe-rawe rantas malang-malang putung. Jadi siapapun yang menghalangi tegaknya Republik ini, maka akan rakyat dengan bersatu padu tentunya akan membela bumi pertiwinya. Jadi lebih tepatnya ini adalah ungkapan nasionalisme yang digelurakan saat itu ya. Saat itu ketika kita mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia di awal-awal kemerdekaan. Nah, tentunya di era kekinian pada zaman seperti ini tentu berbeda wujud atau bentuk penjajahan itu sendiri ya. Kalau dulu jelas ya Jepang, kemudian Belanda yang menjajah Republik Indonesia saat itu ya. Tapi sekarang apa yang dulu pernah dikhawatirkan oleh Bung Karno, BDM, bahwa kita juga perlu mewaspadai apa yang disebut dengan neokolonialisme. Jadi kolonialisme model baru yang ketika negara secara definitif sudah merdeka, tetapi sesungguhnya secara substansi itu masih perlu kita berjuang untuk lebih tegak NKRI.
2: Oke.
3: Nah, apa bisa saja kira-kira? Okay, ini siap. Menjadi menarik tuh tentunya.
2: Menarik sekali. Ini pas banget ya momennya ya tema kita hari ini ya.
3: Iya.
2: Oke.
3: Okay. Kita tentunya dengan hampir 1 juta ya tentara dan polisi kita, kemudian rakyat juga cukup besar ya nasionalisme Indonesia itu. Tetapi apakah masih perlu kita menjaga? Tentunya iya. Wujud penjajahannya yang berbeda. Ya, saya mencoba untuk merangkum, mencoba untuk mendefinisi ulang bahwa kita ini sekarang harus waspada dengan 3 F. F yang pertama adalah food, makanan.
2: Oke.
3: Okay. F yang kedua adalah fun, kesenangan, hiburan. F yang ketiga adalah fashion. Nah, ini 3 F ini saya kira menjadi lucu ya. Ketika sebuah negara di Asia Timur namanya Korea Selatan itu memiliki badan ekonomi kreatif 2 tempat loh di Indonesia, Jakarta sama Surabaya. Nah, kenapa demikian? Karena tidak aneh ketika kita tidak sebut merek ya, nama makanan tertentu.
2: Okay,
3: itu bisa dijumpai di Malang di sebuah wilayah kecil yang namanya Kecamatan Wakir misalnya. Tentu Bu Demi sangat tahu ini salah satu wilayah Wakir misalnya.
2: Okay, Wakir ya.
3: Makanan Korea banyak sekali di sana.
2: Apa itu Pak Eko, kok saya baru tahu?
3: Kalau saya menyebut merek di ranah publik kan nggak enak ya. Tapi dengan semakin terdesaknya makanan-makanan lokal ya, seperti rawon, pecel,
2: soto,
3: rujak cingur,
2: iya. Ini makanan khas Malang ya.
3: Bener. Ini kan sesuatu yang menjadi kita belum merdeka secara, kita belum berdaulat secara. Nah ini kita akan tentunya relate dengan program negara ya, pemerintah,
2: pemerintah.
3: Ya, ketahanan pangan, bahwa kita juga bukan sekedar menyediakan makanan pokok ya, tetapi juga perlu dibangun manusianya itu cinta makanan produk dalam negeri,
2: makanan lokal
3: seperti
2: ya,
3: itu.
2: Itu untuk foodnya sendiri ya, Pak Eko ya. Iya, karena kalau kita lihat itu nggak jauh-jauh deh Pak Eko. Contohnya saya punya anak remaja gitu ya. Ini memang kita butuh perjuangan khusus untuk mengenalkan makanan-makanan yang sebetulnya makanan-makanan yang kita miliki itu sehat untuk mereka. Tapi karena pengaruh lingkungan gitu ya, media sosial juga saat ini ya di era digital ini membawa pengaruh untuk anak-anak kita akhirnya mengenal makanan-makanan luar. Jadi makanan-makanan kita ini mulai tergeser.
3: Benar sekali. Bu Demi, satu hal kalau nggak salah saya pernah ngeliping sebuah media cetak ya sekitar 4 atau 5 tahun yang lalu bahwa rendang makanan kita kan ya dari Sumatera spesialnya ya, Padang itu pernah menjadi juara kontes makanan sedunia di Amerika.
2: Di Amerika.
3: Di Amerika.
2: Pada tahun berapa itu Pak Eko? Ya saya pernah baca sih artikel itu.
3: 4 tahun yang laluan lah kira-kira. Nah ini kan menjadi sebuah apa ya, cabut bagi kebanggaan juga ini. Bahwa anak-anak kita ini kan lebih suka belanja online dengan yang instan-instan seperti itu. Betul. Yang tanda petik brandnya itu brand-brand luar atau turunan dari brand luar gitu ya. Nah maka dari itu dengan jumlah penduduk Indonesia yang kurang lebih kisaran 283 juta maka penduduk kita itu sebenarnya 1/20 penduduk dunia. Jadi kalau di kopiok itu ada 20 orang acak seluruh dunia, penduduk kita itu satunya mesti orang Indonesia. Ini kan pasar. Asia Tenggara itu kalau di gabung jadi satu penduduknya separuh lebih orang Indonesia. Sehingga ini pasar menarik bagi orang asing untuk jualan food yang pertama ini.
2: Betul.
3: Maka dari itu ini persoalan cuan, ini bisnis bro, kira-kira begitulah orang sekarang.
2: Ini bisnis bro ya.
3: Kalau kalau tidak dikumandangkan, tidak digelurakan lagi semangat cinta akan produk dalam negeri khususnya makanan, maka bisa suatu ketika kita itu tidak menjadi tuan rumah di negeri sendiri soal makanan.
2: Iya, betul-betul. Saya setuju itu Pak Eko ya. Maka nanti harusnya ini bagaimana pemerintah itu terus menggelorakan ya, untuk menghidupkan kembali begitu ya. Ini untuk F pertama,
3: food.
2: Yang kedua adalah fun. Apa hubungannya nih Pak Eko?
3: Sekarang campur sari tayub, wayang, jaranan. Itu sudah mulai tersingkir.
2: Tersingkir ya.
3: Kalah dengan AI itu, Ludruk.
2: Padahal saya itu sangat mengagumi ludruk dan juga kebetulan saya ini juga pernah diberikan kesempatan untuk bermain ludruk waktu hari radio begitu.
3: Cocok nih saluran budaya atau perempuan.
2: Iya betul. Ini sudah nggak ada Pak Eko, jadi gimana ya Pak Eko ya?
3: Ya saya tidak menyalahkan AI, itu sebuah kenyataan yang tidak bisa kita tolak, tetapi kita tantangannya dan negara harus hadir. Bagaimana ketoprak masuk AI, bagaimana ludruk masuk AI, wayang masuk AI. Kita sekarang ini ya AI kita kan full drajin ya.
2: Iya Pak Eko, sedih loh Pak Eko melihatnya ya. Padahal itu bisa ya, bagaimana kita mengupayakan menjadikan AI itu untuk memasukkan apa namanya seni tradisi kita kan bisa di dalamnya situ ya.
3: Bisa dibayangkan Bu Demi. Separuh saja orang Indonesia ini drajin gitu ya, nonton drajin, maka akan menyetor pendapatan bisa dihitung 283 juta separuhnya ke sana loh. Dan tinggal dihitung algoritmanya berapa.
2: Bukan itu yang bisa
3: iya.
2: Sedih banget ya.
3: Benar. Ini kan menjadi sebuah sudahkah kita merdeka dalam hal fun ini?
2: Oke, masuk food fun ya. Ini masih ada lanjutannya?
3: Masih.
2: Monggo Pak Eko, sebelum kita masuk F fashion yang terakhir ya.
3: Iya. Maka dari itu, saya kira semuanya ya, kita juga tidak fair kalau hanya menyalah-nyalahkan yang dari luar, menyalahkan AI. Maka pelaku-pelaku bisnis dan industri fun ini di Indonesia itu juga harus berbenah mengikuti
2: perkembangan ya.
3: Perkembangan bahwa konsumen memang seleranya begini ya, maka harus diikuti. Nah, maka dari itu tadi kan prolog saya bagaimana ludruk bisa masuk digital.
2: Yes.
3: Ya, ketoprak, wayang, tayub masuk digital, campur sari, sehingga tetap menjadi sebuah industri di entertain khususnya untuk menghibur masyarakat. Jadi jangan salahkan juga, karena yang namanya dunia ini satu yang...
1: Halo Bude, suaranya agak terputus-putus kita dengar. Halo Bude Me,
2: gimana sekarang Pak Nova?
1: Nah, ini baru aman dan terkendali. Okay. Tiba-tiba Nova menghilang tanpa jejak gitu ya. Ya, udah dilanjut Bude.
2: Monggo Pak Eko.
3: Ya, ya, saya kira kembali tadi perlu negara itu hadir untuk memberdayakan semuanya. Dunia semakin terbuka ya. Jadi kalau sekarang eranya adalah AI, maka saya memiliki sebuah quote begini ya. Tradisi menjawab globalisasi. Jadi apapun yang ada di dunia ini, tradisi itu tetap harus hadir ya, sebagai sebuah lokal genuine kita di Indonesia ya, terutama di ya di Malang, di Jawa, di semuanya, di seluruh Indonesia. Dulu yang pernah menjadi primadona dan menjadi ikon yang bisa menghibur masyarakat kita, apalagi ini berbasis budaya, maka tetap bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Seperti itu.
2: Jadi peran pemerintah itu memang sangat diperlukan sekali ya, dengan perkembangan teknologi seperti Pak Eko sampaikan tadi, kita tidak menyalahkan AI, tapi bagaimana pemerintah hadir untuk bisa memberikan edukasi supaya kita tetap adaptif dan juga tetap bisa mengikuti perkembangan yang ada, begitu ya Pak Eko ya.
3: Karena begini Bu Demi ya. Oke, aspek menghiburnya iyalah yang dari asing itu, tetapi belum tentu nilai-nilainya itu cocok dengan budaya kita.
2: Udah jelas beda begitu ya.
3: Betul sekali.
2: Mungkin ada yang cocok sedikit mungkin ya. Begitu ya Pak Eko.
3: Contoh saja ya, di AI yang mungkin lolos dari badan sensor ya. Ya misalnya sama-sama adegan dewasa ya, seperti di Dracin itu ciuman yang seperti
2: betul,
3: itu.
2: Betul.
3: Nah, mungkin bagi penonton dewasa yang nonton seneng. Tapi untuk anak-anak bagaimana kalau
2: betul,
3: sementara
2: betul.
3: Situs-situs itu kan open source.
2: Ini mengerikan sekali.
3: Iya. Nah, ini anak-anak yang belum waktunya dan sebagainya. Tradisi dan juga nilai-nilai lokal kita yang ada di Luhung belum mentolerir hal begitu.
2: Okay.
3: Nah, ini yang saya kira negara harus hadir.
2: Oke,
3: okay, badan sensor harus lebih ketat lagi.
2: Iya, luar biasa nih sebagai Pak Eko, sebagai pendidik tentunya, sebagai seorang dosen, dari apa yang disampaikan tadi ya, 3F ini ya, harus waspada terhadap 3F gitu.
3: Iya.
2: Pasti nanti setelah melakukan pembahasan, baik tadi yang pertama food fun dan ini yang terakhir belum dijelaskan, saya yakin sekali nanti juga pasti punya gagasan besar juga ya, bagaimana untuk bisa menanggulangi semuanya ini ya Pak Eko ya. Mudah-mudahan seperti itu kita harapkan ya, Pak Eko. Oke, kemudian ini F berikutnya atau masih ada lanjutannya ini untuk yang
3: fashion ya?
2: Iya.
3: Fashion saya kira pusat model dunia itu kan Prancis ya.
2: Prancis.
3: Kemudian ya. Itali, Amerika, jangan lupa Asia, Korea dan Cina sekarang. Nah, Indonesia itu pernah menjadi negara nomor satu produsen tekstil. Dan tentunya juga
2: pernah
3: menjadi. Sekarang sudah
2: pernah, ya.
3: Tidak nomor satu lagi. Artinya kapasitas sumber dayanya kan cukup. Ketika industri tekstil itu maju, apalagi nomor satu di dunia, maka industri turunannya fashion terutama ya. Dan bisnis-bisnis industri lain yang membutuhkan dukungan dari fashion itu mestinya harus nomor satu. Tapi coba lihat sekarang. Ya,
2: dikuasai sudah oleh.
3: Iya, bahkan itu ada nih, penjenengan beli baju batik di Solo, misalnya, itu ada kalau beli borongan ya, satu kodi itu berapa? Mm-hmm. Itu masih ada yang per piecesnya itu sangat murah sekali, yang tidak rasional kalau didekati secara ilmu produksi. Kenapa? Karena dari negara sononya, dari Cina. Batik Cina loh sekarang itu gimana tuh? Coraknya bisa Indonesia, corak pesisir utara atau corak mana, tetapi produsennya adalah
2: dari luar.
3: Dari luar. Nah, ada yang satu biji masih 40.000, 35.000. Ternyata ya disubsidi demi memenangkan persaingan.
2: Persaingan di pasar ya.
3: Kalau kita berbicara benefit and cost ratio, ilmu bisnis ya, atau payback period dalam investasi, itu bisa hancur produksi tekstil kita di sini. Nah, itu demi memenangkan tadi fashion, nah, menang. Jadi agenda-agenda bisnis dunia itu sudah sampai karena bagaimana membunuh apa namanya industri lokal yang mana pasarnya di situ. Tadi saya sebut 283 juta itu adalah 1/20 penduduk dunia. Di Indonesia itu Bu Dimi, itu tidak ada 9 detik lahir bayi satu. Kalau dihitung statistiknya kan angka fertilitas dibagi dengan waktu dalam setahun, maka kira-kira tidak ada 9 detik lahir bayi satu. Nah, sehingga ini kan pasar ya, peluang.
2: Peluang.
3: Nah, makanya kita tidak sedang baik-baik saja.

0: keren ini.
1: Luar biasa, luar biasa.
0: Pak, itu tadi penjelasan dari apa yang beliau sampaikan tadi. Mungkin ada dari Pak Nova ada pertanyaan.
1: Gimana kalau kita kasih nafas dulu Pak Eko ya? Nanti kalau langsung kita todong pertanyaan gitu kan. Takutnya berabe nih. Boleh deh Pak Eko ngopi dulu atau minum dulu, barangkali kita jeda dulu ya Bu Deme ya.
0: Oke, siap.
1: Abang Po nyaba bencangcing, nanti kita balik lagi ya. Dan juga pendengar di seluruh Nusantara, kita balik lagi nanti dalam siaran Berjaya Nasional Suara Budaya Nusantara.

lewat RRI Net. Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apa lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis.

0: 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program perjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
2: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara, masih bersama dengan RRI Malang. Halo Bude.
3: Halo Bonova.
2: Oke.
3: Batuk dulu, minta izin batuk.
2: Batuk dulu. Oke, monggo. Ya, nama juga manusia ya.
3: Betul.
2: Oke. Baik, kita buka kesempatan buat penelpon Bude untuk RRI Malang. Mm-hmm. Berapa nomor teleponnya?
3: Oke, bisa langsung saja di 081-555-69-1053.
2: Ulang lagi, Bude.
3: 081-555-69-1053.
2: Satu lagi ada? Kayaknya belum nambah gitu teleponnya.
3: Oke.
2: Mau ngaju anggaran dulu baru nambah nomor telepon.
3: Oh iya, ini mana Pak? Di 0341404504.
2: Oh ada ya. lagi. Berapa Bude?
3: 404504. 0341404504.
2: Baik. Kalau untuk Jakarta seperti biasa di 0213504510, 0213440798, atau boleh ke WhatsApp-nya kita di 0812112498. Kalau sudah ada yang tersambung dari RRI Malang, silakan Bude.
3: Iya, sepertinya belum ada Pak Nova. Ini saya berikan kesempatan untuk yang ada di Pak Nova dari Jakarta mungkin.
2: Boleh kita coba dulu lihat WhatsApp yang sudah masuk ini. Ada Bang Afif di Sumenep. Presenternya Pro4 RRI Malang. Yang ngisi hari ini Bapak Aji Santoso, bukan Bu? Oh ya, tadi diganti.
3: Aji jadi Bu Deme.
2: Iya dah. Bu Deme salam kenal katanya. Pak Eko kembali. Juga izin bertanya, bukannya rujak cingur asal dari Surabaya ya? Biasanya Malang itu terkenal dengan kota pusat pendidikan. Nah tuh gimana tuh
3: Pak Eko.
2: Ada telepon Bude, biar sekalian nanti dijawab sama Pak Eko.
3: Oke, baik. Terima kasih, langsung buat apa monggo.
2: Oh, kalau di Malang belum ada?
3: Belum ada.
2: Kalau gitu saya sambungkan Jakarta dulu ya. Yang siap, tadi disimpan dulu ya Bude ya. Okay. Halo, selamat siang, assalamualaikum.
4: Halo, Pak Nopa, blaam, it's the best.
2: Iya, ya Allah, Cigur ya. Iya, Cigur. Oke, Cigur, silahkan.
4: Saya mau ke Malang, ini ada Bu Demi. Pia kabarnya Bu Demi.
3: Inge, Cigur ya, alhamdulillah. Inge,
4: udah lama ya. Habis presenter Jose, anak iki wedo ya. Berubah. Bingung aku liatin, oh suaranya kok wedo. Tapi di sini lanang ya, Papa. Memang ada Mas Aji lagi ada keperluannya.
3: Iya,
4: salam kenal juga dulu Bapak. Assalamualaikum Bapak Eko.
5: Waalaikumsalam.
4: Dengan Ria Cigur ya. Memang kalau guru dipanggilnya Cikgu Pak. Kayak Upin Ipin lah. Kalau Bapak senang nonton Upin Ipin itulah Cigur ya. Nah ini Pak Eko. Pak Eko ini kan asli orang Jawa ya. Asli orang Malang kalau salah ya.
5: Iya, Jawa Timur.
4: Memang temanya rawe. Ini benar nggak ucapan tadi kata Pak rawe, rantan, malang, putung, begitu ya Pak Eko ya?
5: Iya, betul.
4: Benar nggak Pak Eko?
5: Mas, betul.
4: Pak Eko, betul ya. Abis kan di daerah Sumatera, sama-sama Sumatera juga sih saya juga orang. Jadi seperti ini. Nah memang rawe, rantas, malang, putung ini kan apa namanya adalah ungkapan heroik dalam sejarah dan tradisi perjuangan di Pulau Jawa yang kerap dikaitkan pada masa kerajaan Majapahit, begitu ya Pak Eko ya?
5: Betul ya.
4: Nah memang kalau kita bicarakan ini tidak ada habis waktu yang panjang. Nah seperti apa sih Bapak ini apa ini putung ini bermaknanya tuh apa gitu dinamakan itu seperti apa tadi rawe rantas malang itu putung. Nah itu seperti apa dalam filosofinya Jawa sih Bapak Eko, itu saja. Semoga saya ingin tahu seperti apa filosofinya,
2: yeah.
4: Terus seperti apa kenapa ya kan. Nah itu saja, semoga bisa di mohon tanggapannya dari Pak Eko.
2: Oke, yuk.
4: Demi, matur nuwun nggih. Pak Nova, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Padahal tadi Pak Eko udah panjang lebar ngejelasin gitu ya. Dan terakhir dikunci sama rawe-rawe rantas malang-malang putung ya Pak Eko ya. Tapi enggak apa-apa, nanti kita ulang lagi ya Pak Eko ya. Kan udah habis minum ya Pak Eko ya?
5: Oh,
2: sudah. Oke, siap. Silakan kalau ada dari Malang kita sambung dulu, Bude.
3: Iya, masih belum ada. Jadi kita langsung pertanyaan baik dari Sumenep tadi ya.
2: Ya, silakan.
3: Bukannya tadi pertanyaannya masih ingat Pak Eko nggih?
5: Masih ingat. Okay,
2: rujak cingur, tuh rujak cingur.
3: Rujak cingur padahal Malang kota pendidikan begitu ya.
5: Iya, betul. Langsung ini.
2: Iya, silakan.
5: Memang betul, Malang itu terkenal dengan kota pendidikan, kota dingin kalau di Jawa Timur. Walaupun sekarang sudah tidak begitu dingin.
3: Iya betul. Tapi beberapa minggu yang lalu berdinding, Pak Eko.
5: Berdinding betul. Rujak cingur itu hampir rata ya Jawa Timur. Memang ikoniknya adalah Surabaya. Tapi ada loh, Bu Dewi, Surabaya lebih ikonik lagi. Lontong balap Wonokromo.
2: Waduh, mesti kenceng-kenceng makannya gitu ya Pak Eko ya?
3: Makanan soalnya Pak Nova.
2: Iya, harus kenceng makannya kan?
5: Tetapi rujak cingur itu menjadi kayak tes yang apa ya, bagi orang Jawa Timur sudah biasa begitu ya. Di Malang itu hampir di setiap sudut RT.
3: Yes, betul.
5: Di pojok desa manapun kalau jam segini ini
3: rujak cingur.
5: Wah, seru. Karena didukung oleh sumber daya alam, apa pisangnya, kemudian ya pisang apa kluduk.
3: Pisang kluduk, ya, nah, khusus itu.
5: Kemudian apa cingur itu juga di Malang banyak sekali ya. Dan yang tidak kalah penting adalah ini adalah makanan rakyat, harganya sangat murah.
3: Bersahabat.
5: Bersahabat, apa gizinya tinggi.
3: Iya, betul.
5: Luar biasa ini. Proteinnya juga bagus ya. Dan tidak kalah penting adalah salah satu budaya makanan khas Indonesia di Jawa Timur lebih khusus ya. Yang saya kira cukup bertahan, cukup eksis di tengah
3: sekarang,
5: gempuran makanan-makanan asing. Kalau menyebut merek kan enggak bisa ya.
2: Belum menghilang ya Pak Eko ya. Masih tetap jadi juara kalau di Jawa Timur ya.
5: Betul. Susah kayaknya menggeser rujak cingur.
3: Pak Nova sering makan rujak cingur enggak?
2: Saya enggak suka, Bude. Karena kan katanya kalau cingur itu dari kulit itu ya.
3: Dari mulut moncongnya ini.
2: Iya.
3: Saya nggak pakai itu, Pak Nova.
2: Saya ngebayangin itunya doang, Bude.
3: Nggak pakai itu juga bisa ya, Pak Eko ya. Bisa.
2: Saya sambil makan pasti saya ngebayangin gitu. Waduh. Ya kan katanya artinya cingur itu ya, Pak Eko ya.
5: Iya. Sebenarnya cingur itu adalah bahasa Jawa yang dihaluskan supaya karena tidak itu sarkas ya.
2: Iya betul. Ya kan.
3: Enak kalau kita nyebutnya ya Pak Eko.
2: Enak tuh kan.
5: Kalau aslinya di dalam bau sastro namanya ya tadi moncong congor.
2: Ikan.
5: Ya.
3: Itu kan saya nggak ngomong.
2: Iya. Bukan, tapi kata orang sih enak ya Bude ya. Kalau karena saya belum nyoba aja ya, karena itu tadi gitu udah terpatri di otaknya itu loh Bude.
5: Dan Pak Nova kalau coba lihat YouTube ada loh gerai rujak cingur di Los Angeles. Itu yang punya kalau nggak salah orang Bangkalan ya, orang yang buka di sana. Jadi sebenarnya di negara superpower dan negara yang menjadi kiblat apapun termasuk makanan, rujak cingur itu laku di sana. Artinya kita punya produk ini sebenarnya. Nah, mengapa tuh kalau orang Amerika itu suka rujak cingur, kok orang Indonesia yang asalnya rujak cingur kok lebih memilih asing kan?
2: Aduh, Pak Eko.
5: Menyindir
2: Pak. Iya, perlu dipertanyakan ya Pak Eko ya. Oke, dah kalau gitu. Nah, yang kedua tadi dari Ciguria.
3: Betul.
2: Iya, sebenarnya tadi udah disebutin sih sama udah dijelasin. Cuma diulang aja lagi enggak apa-apa Pak Eko.
5: Iya, kata-kata rawi-rawi rantas Malang-Malang Butung dalam sebuah kalimat yang lengkapnya adalah satu muk baduk sak nyari bumi tak rewangi pecahing jojo wutahing ludiro. Rawi-rawi rantas Malang-Malang Butung itu sebenarnya ketika menghadapi hadangan, penjajahan, rintangan, atau rintangan apapun tegaknya NKRI itu, maka warga rakyat Indonesia beserta seluruh tumpah darah ini siap melakukan apapun untuk membela republik ini atau nasionalisme habis lah kira-kira gitu lah, seperti itu. Nah, ini kemudian disastrakan dalam sebuah kalimat yang salah satu potongan frasenya adalah rawe-rawe ratas, malang-malang butung. Kalau musim Agustusan begini, di Malang banyak tulisan itu di gang-gang, di apa sudut-sudut desa itu banyak sekali, seperti itu.
3: Oke. Jadi seperti itu Pak Nova.
2: Iya.
3: Ini saya buka kesempatan untuk Anda 081-5569-1053. Sepertinya masih belum ada masuk Pak Nova.
2: Iya.
3: Dan mohon maaf untuk telepon regularnya kita di 0341-404-504. Ini masih belum bisa difungsikan begitu Pak Nova.
2: Oke, baik. Boleh diulang lagi Bude, RRI Malang berapa nomor teleponnya?
3: Iya, 081-5569-1053.
2: Jakarta 021-35-04-510. Kayaknya pada ke Jakarta nih Bude. Kita angkat dulu yang di Jakarta ya Bude ya.
3: Oke, siap.
2: Halo, selamat siang.
6: Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum yang benar.
6: Iya.
2: Oh iya, makasih Ica. Kalau makan siang yang banyak, Ca, jangan separoh-separoh.
6: Belum diangkat teleponku, makanya aku kayak kaget gitu.
2: Udah diangkat. Baik.
6: Ponova sebelum
2: apa
6: aku
2: nih?
6: Mau ini.
2: Mau sapa yang di Malang dulu. Oke, siap.
3: Iya.
6: Bude Mei.
2: Yes.
3: Ya, halo, selamat siang Kak Ica.
6: Ya, selamat siang juga sama Pak Eko ya. Sebelum kan tadi Ica juga udah nyimak nih pas dari awal tuh aku udah nyimak.
2: Iya, bagus.
6: Jadi aku mau pantun Ponova dulu ya.
2: Ah, ya Allah, okay. Pantun dulu.
6: Jalan-jalan ke Kota Malang.
2: Cakep.
6: Jangan lupa beli apel Malang. Senang hati SBN dari Pro 4 Malang. Ketemu Bude Mei yang cantik yang blam-blam dari Malang.
2: Blam-blamnya enggak perlu dipakai.
6: Itu punyanya Pak Nova. Udah ya Pak Nova, itu aja.
2: Nah, enggak ada pertanyaan.
6: Itu aja Pak Nova. Enggak kan tadi aku
2: mau pantun doang.
6: Enak tadi.
2: Aduh.
6: Iya, cuma
2: ya udah.
6: Cuma okay, pantun dah aja buat Bude Mei aja.
2: Absen doang gitu ya. Oke, baik.
6: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir doang Bude, ambil absen gitu kan ya.
3: Siap.
2: Iya, udah enggak apa-apa dah. Yang mau gabung lagi di 0213504510. Pak Eko tadi agak menggelitik bagi saya. Nah, sekarang itu kan banyak nih drakon-drakor atau dracin-racin katanya gitu kan ya. Nah, ini kebudayaan-kebudayaan yang ada di Jawa Timur seperti ludruk gitu kan. Nah, itu kan juga sebenarnya bisa ya Pak De ya, kalau misalnya dijadikan betul digitalisasi. Atau mungkin sangat kita bikin bisa drama pendek ludruk gitu kan. Kayak drakor, kayak dracin kan bisa aja ya Pak De ya.
5: Sangat bisa.
2: Ya kan. Yang penting itu kata Pak Eko tadi, pemerintah mesti kudu hadir gitu kan. Bagaimana bisa mengemas kebudayaan ini juga bisa sepantar dengan drama-drama Korea yang udah luar biasa sekarang mah.
3: Iya benar Pak Nova.
2: Iya, tiap hari berseliweran di TikTok saya Bude.
3: Itu drama-drama AI itu, aduh saya sampai sulit membedakan ini beneran AI atau manusia.
2: Iya, mau tidak mau kan saya tonton ya.
3: Iya. Oke.
2: Okay. Iya. Nah, itu bagaimana kalau menurut Pak Eko, kalau misalnya kita ikuti perkembangan zaman dengan ludruk dijadikan sebuah tontonan digital atau misalnya dijadikan kayak drama pendek itu Pak Eko?
5: Iya, saya kira Pak Nova ya sangat mungkin itu dilakukan. Tidak usahlah membentuk menteri AI, nggak usah. Aja dioptimalkan.
2: Iya betul.
5: Apa namanya, leading sektor yang ada ini dioptimalkan, mulai dari pusat sampai daerah itu saya kira sudah sangat cukup lembaganya, tinggal mengefektifkan saja.
2: Iya.
5: Sekarang ini sebenarnya ya kalau kita cermati satu persatu, kalau kita mau scroll AI itu sekarang temanya kembali ke ini ya, ke saat-saat dulu bahwa benar salah itu bukan siapa yang mendesain ya, tapi lebih kepada yang hitam ya hitam, putih ya putih, artinya misalnya di drama AI ya, misalnya orang yang curang dalam bekerja maka akan dipecat,
2: ya, kemudian
5: apa namanya yang dagang tidak jujur akan jatuh, orang yang telaten merintis karir dari nol
2: ya,
5: kemudian akan sukses,
2: akan jadi CEO gitu ya.
5: CEO. Nah, ini kan sering berseliweran ya, FYP ya, FYP di apa smartphone kita.
2: Iya.
5: Nilai-nilainya tuh Indonesia banget loh sebenarnya.
2: Betul.
5: Nah, artinya akar budaya kita tuh sangat cukup sebagai source untuk mendukung drama-drama AI yang apa namanya bisa menandingi yang asing itu.
3: Menstarakan lah ya.
5: Karena
2: iya,
5: apa? Budayanya sudah melekat di akar budaya kita, Indonesia iya, banget loh itu.
2: Iya benar-benar benar.
5: Tinggal kita ya, negara harus hadir. Yang kedua, tak lupa bahwa sekolah-sekolah, guru-guru kita mulai SD sampai tingkat yang paling tinggi sekolah tuh, itu juga harus menggelurakan nasionalisme melalui itu tadi.
2: Iya,
5: ini saya kira.
2: Setuju. Apalagi sekarang itu udah dispesifikasikan Kementerian Kebudayaan ya, Pak Eko ya. Harusnya lebih memperhatikan gitu loh Pak Eko, karena udah ada satu. Menyampaikan aja, Bude menyampaikan.
3: Iya, kenapa saya hanya tersenyum saja kok, Pak Nova.
2: Iya, saya hanya menyampaikan.
3: Jangan sensitif.
2: Iya, kan udah dipisah ya kan Pak De?
3: Iya.
2: Betul. Ah, bisa ketawa doang. Oke, nah kalau gitu Pak Eko silakan sebagai penutup, ini udah di 13.52 atau Bude mungkin ada lagi yang bakal dibahas?
3: Sepertinya itu. Tadi kan Pak Eko tuh menyebut bahwa ada 3F, food, fun, dan fashion gitu sebagai salah satu bentuk pengaruh global kita gitu ya. Nah, ini kira-kira sejauh mana sih dari 3 hal tersebut bisa benar-benar menjadi pintu masuk perubahan budaya masyarakat kita gitu Pak Eko. Mungkin terakhir singkat saja sebelum kita masuk kepada kesimpulan tema kita hari ini.
5: Iya, jadi menolak budaya asing itu tidak mungkin gitu ya. Tetapi bagaimana menjaga yang lokal itu menjadi global itu hal yang penting dan mungkin dilakukan. Asal semuanya mau bersatu padu, negara itu hadir, semua elemen masyarakat itu peduli, dan inilah sebenarnya yang apa digelurakan oleh Bung Karno ketika awal kemerdekaan, bahwa kita itu bisa dengan food, fun, and fashion itu kita bisa menjaga NKRI ini supaya tetap utuh di masa yang akan datang, di masa di mana sekarang telah terjadi bahwa bentuk penjajahan itu real di tengah-tengah kita, seperti itu.
3: Oke, baik Pak Nova, seperti itu sekaligus mungkin ini anu Pak Eko ya, sebelum kita pamit undur. Nah, menitnya sudah di 54 ya Pak Nova.
2: Iya.
3: Jadi kita masuk kepada kesimpulan tema kita hari ini, mungkin ada yang ingin disampaikan begitu Pak Eko untuk para pendengar setia kita. Monggo.
5: Baik, para pendengar Pro 4 di seluruh Indonesia, bahwa melalui 3F ya, food, fun, and fashion ini hanya sebagai salah satu hal yang digunakan untuk kita selalu waspada dalam rangka mengantisipasi penjajahan model baru yang seolah-olah generasi tua maupun Gen Z tidak menyadari akan adanya hal itu. Berapa uang kita yang tersedot ke luar negeri, berapa budaya kita yang tergerus sehingga keluar tercerabut dari akarnya, dan segala macam kerugian yang nanti dampaknya secara selain budaya juga ekonomi, sumber daya apa segala macam itu bisa menjadi rugi kita Indonesia. Maka di momen bulan Agustus, di hari ulang tahun kemerdekaan kita yang ke-81 ini, semuanya saya kira mencoba untuk mengingat kembali dari hal yang sederhana. Apa itu? Makanan,
3: ya,
5: kesenangan, hobi,
3: dan juga fashion.
5: Dan juga fashion. Alangkah baiknya kalau kita itu ada misalnya ya di sekolah aja, mulai SD sampai perguruan tinggi, bukan saja persoalan MBG. MBG itu bagus loh sebenarnya. Nah, itu untuk memberikan yang kurang mampu ya.
2: Okay.
5: Tapi juga yang tidak kalah pentingnya adalah membudayakan makanan Indonesia, cinta makanan Indonesia.
2: Setuju, setuju.
5: Membudayakan kesenian tradisi, kesenangan-kesenangan yang berbasis akar budaya kita yang bisa menghibur masyarakat. Tentu perlu kreasi yang lebih cocok dengan zamannya.
2: Yes.
5: Yang terakhir, bagaimana kalau sekolah-sekolah menggelarkan misalnya Borneo Day atau Javanese Day, Celebes Day, nah itu pakaian khas di sekolah di seminggu sekali misalnya, maka otomatis industri fashion dalam negeri dan sekitar lokal akan hidup pasti itu, sehingga kembali Indonesia akan berjaya menjadi negara penghasil tekstil dan garment nomor satu di dunia.
3: Kembali pada masa itu.
5: Iya,
2: amin,
5: seperti itu.
2: Amin. Oke,
3: seperti itu Pak Nova.
2: Keren, luar biasa ya. Ini sangat mengedukasi buat kita semuanya. Pak Eko sehat-sehat selalu, Bu amin, Deme amin. Sampaikan salam saya buat teman-teman yang ada di RRI Malang. Salam kasih, sayang Nova. Dari Nova Kalista Blam-blam di Jakarta.
3: Oke, kembali sayang Kak Nova ya.
2: Terima kasih Bu Deme dan Pak Eko. Selamat siang, salam sukses, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eko.
2: Abang Po nyoba bencang-cing. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Malang dan juga bersama Pak Eko Agus Sisilo Esos MSI, dosen dan juga budayawan. Rawe-rawe rantas Malang-Malang Putung. Ayo akhiri ya Bang Po kebersamaan kita di siaran berjaya nasional Suara Budaya Nusantara untuk edisi hari ini, hari Rabu tanggal 26 Agustus 2026. Terima kasih Mas Doni, terima kasih Diva, Biani dan juga Suci. Terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Kita lanjutkan kebersamaan hingga pukul 15 atau pukul 3 sore nanti. Selamat siang, assalamualaikum, bye bye.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Jangan ganti frekuensi ya. Tetap di sini di Perempat RRI Ternate.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Suara budaya Kiraha.

Assalamualaikum dan selamat sore Sobat Jauh Sahabat Budaya. Pak Kuda apa lagi dalam program Terang Badangdut Dangdut Terang Punya untuk edisi siar hari Rabu tanggal 26 Agustus 2026 bersama Ato Ramalan.

0: Sama budaya yang mau gabung boleh. Silakan mau joget-joget sampai pagi juga boleh. Sekali sahabat ya. Untuk teleponnya seperti biasa 3126518. Lupa Ava. Dia P-Kode area 0921. Untuk SM-nya di 0821952666695. Yang mau gabung lewat WA me boleh sekali sahabat budaya di 0853 9853 3951. Okay, di line telepon so berdering saya terima untuk penelpon perdana. Halo Torang Bedangdut.
1: Halo, assalamualaikum Torang Bedangdut Bung Ato.
0: Waalaikumsalam, jawabnya dangdut Torang punya. Begitu.
1: Dari Ambon.
0: Oke, Pak Junaidi mau request lagu apa Pak Junaidi?
1: Sebotol minuman.
0: Sebotol minuman, baik lanjut. Salam-salam buat siapa?
1: Leo Waldi.
0: Siap, bungkus, lanjut. Salam-salam Pak Junaidi.
1: Walaupun minuman dilarang masuk ke Ternate, tapi lagu boleh toh?
0: Boleh dong Pak Junaidi.
1: Iya.
0: Lagu doang ini ya.
1: Iya.
0: Lagu saja.
1: Terima kasih. Selamat menjalankan tugas. Selalu diberkati. Iya, makasih Allah Subhanahu wa taala. Lalu harapan saya bersama keluarga ya dan operator sekalian, ku ada ku ama ku ayah dindu ya, di sana. Ada Bung Iting, Bung Abdul juga yang ada, Abu T yang ada di Tidore, dah di Pulau Tidore. Selamat sore dan harap sehat semua. Pak Acim di Mangga Dua, lalu siapa di Haji Jalil dengan Halil dengan siapa ini ada ini Ulfa.
0: Iya, Mama Ulfa, Pak Yasim sama Bapak Ulfa.
1: Iya. Lalu yang dia Pak Haji Ali punya sama itu apa? Eva, siapa?
0: Iya.
1: Yang kalau Pak Haji Ali.
0: Kalau Pak Haji itu, Halil, Mama Eba.
1: Mama Eba, iya. Selamat sore dan harapan sehat ya dari orang Ambon, Pak Junaidi. Lalu kemudian ada Mama Indah di Kulai, di Akegale, Ibu Indah juga di Kulaba, Ibu Indah juga di Teluk Oskar. Selamat sore dan harapan sehat juga. Ada siapa Aci, siapa nama? Bu Ono, Atus juga, Bunta Herya, Haji Jafar ya. Selamat sore dan harapan sehat. Ada Abdul Rahim di Kertanegara juga di sana. Selamat sore. Andi di Batam, Andi di Bacan juga ya. Selamat sore, harapan sehat. Puna Mas Hari tak lupa. Puna Surun yang di Sulawesi Tengah. Lalu kemudian Ibu Farida juga di sana. Selamat sore dan harapan sehat juga. Selalu Ibu Sukuria. Lalu kemudian kita orang punya semua sudah pesan dari Pak Junaidi ya. Itu dulu. Oh, Bunda El juga, Ika juga di sana, Ibu Anggrenita di Manado semua ya. Ada siapa lagi, Ibu Ratna juga di sana. Selamat sore semua, harapan saya. Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak Junaidi di Ambon.

0: Ya, sama budaya yang mau gabung lagi boleh, yang mau joget-joget sampai pagi juga boleh ya. Saya spilkan lagi di HP nomor 3126518, kode area 0921 sahabat budaya. Lalu juga di 0821952666695 sahabat budaya. Yang mau gabung lewat WA boleh ya di 0853 9853 3951. Sebotol minuman dari Lewaldi kali ini saya hadirkan spesial buat Pak Junaidi di Ambon. Selamat mendengarkan.
1: Torang Badangdut, Dangdut Torang Budaya.

0: Beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya? Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pingin campur sama minyak. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.
2: Orang Badangdut.

0: mau gabung, yang mau joget-joget sampai pagi, yang mau nyanyi-nyanyi juga boleh, sahabat ya. Baik, di line telepon so ada yang gabung lagi, saya menyapa. Halo, Torang Badangdut.
1: Dangdut lampunya habar depe.
0: Habar, alhamdulillah sehat-sehat le, sasanang le ne. Bung Din di Toloa.
1: Sehat-sehat selalu.
0: Alhamdulillah, semoga sasanang le, Bung Din ya. Oke, Bung Din mau berdengar lagu apa nih?
1: Dengan masa mau dengar lagu dari Ina Cynthia.
0: Dari siapa?
1: Ina Cynthia.
0: Dari Ina Ines.
1: Kacang sekulitnya.
0: Oke, okay, DP judul apa? Kacang lupa.
1: Lupa kulitnya.
0: Oke. Okay. Aduh, jangan sampai kacang lupa kulit.
1: Dari Ina Cynthia.
0: Iya, oke.
1: Okay. Ada?
0: Iya, salamnya buat siapa, Bung Din?
1: Oke, salam-salam dulu. Selamat pertama berjumpa dan aku sering dalam yang nomor bersama Rinda di tengah tergale, Tersori dan Kota Oscar, Pak Junaidi dan juga saya semua usaha Bang Oscar Simo bersama istri.

0: nya masih diraten. Dan buat Bunda S, Bunda Esterlita, Bunda Anggra ini, dan buat Bunda Natalia, dan buat Purnama Sari, Mbak Sari, Bunda Sari dari Palu, dan buat KKI di Mbak Sari di tengah sana, Mas Andi Batam, Mas Andi Batam, dan seluruh keluarga di luar sini, semua siap, oke, dan lagunya ada?
1: Ada, Bung Din, Soka Sesia.
0: Ada?
1: Lanjut, iya, ada lagunya.
0: Oke, kalau ada lagu ini saya terbitkan nanti saya sesatkan diri saya sendiri saja. Oke, terima kasih Bung Ato. Assalamualaikum, Sulawesi, kudu-kudu.
1: Waalaikumsalam, kembali kasih Bung Din di Teloa Tidore. Waalaikumsalam. Baik, sahabat budaya di belakang Bung Din, saya terima penelpon selanjutnya. Halo, Torang Badangdut.
2: Sekarang punya kakak.
1: Halo, orang Santiong kah, Ibu Ita?
2: Iya.
1: Benar ya, oke. Okay. Sehat, Bu Ita?
2: Satu suara hilang malu-malu kok, Atur.
1: Aduh, hilang di mana?
2: Di Tata.
1: Kong sedapa, hilang kong sedapa tuh suara. Alhamdulillah, suara ada hilang. Makali cuaca tuh jadi suara menghilang itu.
2: Iya, bapak.
1: Oh, itu sudah. Semoga sehat selalu Ibu Ita. Mau request lagu apa nih Ibu Ita?
2: Cinta-cinta karet tuh ada.
1: Cinta-cinta karet, oke. Okay. Ampun, lagu ini juga. Cinta
2: ini cuma lagu kok.
1: Iya betul, jangan cinta karet kah. Oke, okay. Mega Mustika.
2: Salam buat Kak Aske.
1: Amin, makasih.
2: Salam buat semua pendengar PoMPAR, semoga sehat selalu.
1: Amin. Makasih. Sama-sama Ibu Ita di Santiong.

0: Sabah Budaya Mendutiang Tita Rizky merupakan lagu yang menjadi torang pe background ya, atau musik latar. Biar seru gitu ya, biar semangat Sabah Budaya. Baik, di ujung telepon ada lagi yang bergabung di sana. Langsung saya menyapa. Halo, torang bedangdut.
1: Halo, torang bedangdut, mendut torang punya. Selamat sore Abang Atos ya.
0: Iya, benar sekali. Sama Ato, Abang.
1: Iya.
0: Oke.
1: Apa kabarnya, Bang?
0: Kabarnya baik, Bang Edo ini ya?
1: Iyalah, lama kada ketemu Abang. Mana rindu berat sekali.
0: Nah. Iya, Bang Edo di Kalimantan. Ya, di Palangkaraya ya?
1: Ya, di Palangkaraya, Kalimantan Tengah,
0: Bang. Kalimantan Tengah, benar ya. Baik, ya. Bang Edo, sehat, Bang?
1: Gimana, Bang?
0: Kabarnya sehat tentunya, Bang, ya?
1: Alhamdulillah bisa nonton pengatur badal ya, lumayan sehat Bang.
0: Iya. Siap, jaga kesehatan Bang.
1: Cuaca Bang, anu Bang, kalau untuk cuaca di Palangkaraya berasap Bang, banyak hutan yang terbakar Bang.
0: Oke. Baik. Semoga cepat meredah ya. Cuaca juga iya. Semoga kembali bersahabat.
1: Ya, Bang.
0: Kenapa Bang Edo?
1: Dapat lagu.
0: Lagu, boleh. Lagu apa? Selagi masih ada waktu nanti dihadirkan. Oke,
1: okay, lagu apa, Bang? Seribu Benang Cinta aja, Bang.
0: Lagu apa?
1: Seribu Benang Cinta.
0: Seribu Benang Cinta, oke. Okay. Yang nyanyi siapa nih?
1: Biasanya, no, Imam, tapi nggak usah Imam yang di agak rame, ada agak yang big gitu, nah, Bang.
0: Di, yang di sini ada Maggie Z?
1: Enggak, yang lain pada itu enggak ada banget ya.
0: Oke, kalau begitu saya cari. Sambil saya cari, cari yang penyanyinya aja. Siapa? Selain Megiz.
1: Sembarang aja lah, pokoknya jangan becuk kan yang original biasanya. Kalau Megiz, Abigiz sama Imam itu kan yang original. Biasanya agak sedikit lah. Dan biasanya
0: seribu benang gimana? Seribu Benang Cinta. Oke, sebentar. Yang
1: gimana, Bang?
0: Yang ada di sini Maggie Z.
1: Maggie Z aja ada.
0: Dari siapa?
1: Maggie Z aja yang ada ya, Bang ya.
0: Oh iya dah, Bang Edo, siap kalau begitu. Baik, lanjut salam-salamnya, Bang. Aja, Bang ya.
1: Salamnya buat pendengar Pro 400 semuanya ya. Salam sehat semuanya, banyak rezekinya. Buat Bang Atos disayang yang punya juga banyak rezekinya. Gajian dekat lagi ya, Bang ya.
0: Amin, amin. Makasih, Bang.
1: Ayo, Bang. Makasih banyak, Bang. Penting ketemu Abang, nah, Bang Atos ya, di sore hari ini ya. Palangkaraya belum sore lagi, Bang. Masih jam berapa? Jam 2 lah.
0: Ayo, Bang. Masih siang dong di sana. Ya. Siap, Bang Edo.
1: Ya, panik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Atos, sehat selalu ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat juga untuk Bang Edo dan sukses selalu, Bang Edo ya.
1: Ya.
0: Oke. Okay. Ya, sama budaya itu dia Bang Edo di Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Sahabat Budaya, ngundi yang mau gabung lagi boleh. Silakan 3126518 juga di 08219526695. Yang mau WhatsApp boleh ya di 08539853951. Turang be waktu kurang lebih 15 menit lagi ya. Oke, cukuplah. Jadi ngundi masih berkesempatan untuk gabung Sahabat Budaya. Kacang lupa kulitnya, ini Cynthia.

0: tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak, minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.

0: budaya Torang Sodi segmen terakhir untuk Torang Pedangdut dan Torang Punya di edisi kali ini ya. Tapi sebelum Torang akhiri, satu penelpon terakhir saya terima. Halo Torang Pedangdut. Halo Torang Pedangdut. So tersambung deng sapa di mana? Halo Torang Pedangdut, deng sapa di mana? Halo. Halo. Halo. Halo. Oh, belum. Halo. Oke.
1: Halo.
0: Torang coba yang satu ini. Oke. Halo, Bung Tahir.
1: Halo, Bung Atif.
0: Iya, oke. Bung Tahir di Susupu. Bung Tahir barangkali salam-salam saja ke apa, karena so ada satu lagu Seribu Benang Cinta dari Maggie Z.
1: Siap.
0: Oke, okay. Salam-salam, silakan.
1: Buat Bung Ato sama Petra Pasya, sama Berjuang, El Mafia Jaya Team, Ibu Indah di Kulabah, Kaja Ida, dan orang di rumah, dan semua-semua sudah harapan sehat semua karena waktu. Terima kasih Bung Ato, Assalamualaikum.
0: Kembali kasih, Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ada doa. Joget sampai pagi, torang cukupkan sama Budaya. Sudah ya. Nanti besok joget-joget lagi begitu ya sahabat ya. Baik, terima kasih syukur dofu-dofu yang so meramaikan torang bedangdut di edisi hari Rabu tanggal 26 Agustus 2026 bersama Ato Ramalan. Semoga Ngoni terhibur dan bahagia selalu ya sahabat Budaya. Torang akhiri untuk program Torang Badangdut dan Torang Punya di edisi kali ini. Terima kasih syukur dofu-dofu, syukur loci, syukur idala, syukur FF atas atensi maupun juga kebersamaannya ya sahabat Budaya yang so badengar maupun so bagabung. Torang baku dapa di program Torang Badangdut dan Torang Punya edisi lainnya sahabat Budaya. Saya Ato Ramalan, mohon batabea sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore subajo. Salam Torang Badangdut, dangdut Torang Punya. 1000 benang cinta magizet untuk Anda sahabat Budaya.

sahabat budaya, saya Faris Adam. Jangan lupa dengarkan Pro 4 RRI Ternate di 95,1 FM dan aplikasi RRI Digital. Terima kasih, syukur.

0: Perjalanan seorang bintang dimulai dari satu langkah.
1: Saatnya bersinar bersama Bintang Radio Indonesia 2026.
0: Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akte kelahiran.
1: Khusus peserta yang lolos Grand Final mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku dan bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil.
0: Pendaftaran dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026. Daftarkan dirimu sekarang melalui website Bintang Radio RRI.

0: Tito Aditya Lelahati. Aku aku Tulus Teh Hijau. Eno featuring Aris Mana sesi potret. Rizky Febian Alamak. Wijaya 80 terakhir kali. Afgan Lestari Merdu. Marcel Firasat. Glenn Fredly Kau. Mike Mohede Terbaik. Bukan
1: yang terbaik. Pilihan lagu kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Kau yang ingin bersama. Atik CB, Risau. Raisa, Bila. It Gitaf, Sediaku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu. Mahalini, Bawa Dia Kembali.
0: Lagu pilihan kategori daerah, Sansaro.
1: Butet.
0: Kicir-kicir.
1: Sue Ora Jamu.
0: Es Lilin.
1: Cik Cik Periuk.
0: Si Patokan.
1: Wayawi Windawi.
0: Bole Lebo.
1: Dodoi Si Dodoi.
0: Syarat dan ketentuan lengkapnya dapat dilihat melalui bintangradio.rri.id. Tunjukkan suaramu dan raih mimpimu bersama Bintang Radio Indonesia 2000.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Selamat malam sahabat dunia dimanapun Anda berada, kembali mengudara menemani ruang dengar Anda di malam hari ini. Kembali terhadirkan sahabat budaya ragam informasi dan pilihan lagu-lagu menarik setelah sempat vakum selama beberapa saat sebelumnya. Namun kembali terang hadirkan sahabat dunia di malam hari ini bersama dengan saya Fazlur Rahman Eke Fajar, siap menemani ruang mendengar sahabat dunia semua. Jadi untuk sahabat dunia, jangan berganti frekuensi, tetap mendengar terang di program 4 Radio Republik Indonesia, Ternate Suara Budaya Kiraha.

0: 4 Ternate, Suara Budaya Kieraha.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

laku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari, sering buka tutup kulkas, nyalain pemanas dispenser terus-menerus, nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit, nyalain lampu di siang hari, dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colok.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

Selamat malam sahabat Didaya, tepat di pukul 9 malam waktu Indonesia Timur. Terang kembali hadirkan untuk informasi di Kabar Kiaraha pukul 9 malam kali ini. Kabar Kiaraha terang hadirkan sahabat dari laman informasi lokal di mana Depot Arsip tampilkan dokumen sejarah Ternate di JKPI. Depot Arsip Kota Ternate menampilkan City, Galeri, dan Teras Arsip dalam rangkaian Rakernas ke-12 Jaringan Kota Pusaka Indonesia atau JKPI di Kota Ternate yang berlangsung di Benteng Oranje, Ternate, Rabu 26 Agustus 2026. City Galeri menampilkan berbagai arsip dan dokumentasi sejarah Ternate di masa lalu, mulai dari foto Kedaton Kesultanan Ternate, denah benteng di sekitar Kedaton Kesultanan Ternate, Benteng Oranje sebagai pusat pemerintahan VOC pertama di Nusantara, hingga Pasar Gamalama. Kabid Kearsipan Dispersip Kota Ternate Nurul Rahman mengatakan bahwa pameran tersebut menampilkan 127 foto yang menggambarkan Ternate pada masa lalu, baik dari sisi kesultanan maupun pemerintahan dari masa ke masa. Selain itu terdapat lebih dari sekitar 300 naskah arsip berupa surat-surat yang berkaitan dengan sejarah Ternate. Beralih sahabat dari laman informasi lokal, kita menuju ke laman informasi nasional di mana tim voli Indonesia melaju ke perempat final AFC usai kalahkan Australia. Timnas Voli Putri Indonesia menutup fase grup B AFC Women Continental 2026 dengan kemenangan meyakinkan 3-0 atas Australia di Tianjin Olympic Center Gymnasium China. Yang berlangsung di hari Rabu 26 Agustus 2026 di mana hasil ini memastikan tim Merah Putih meraih tiket ke babak perempat final. Indonesia tampil dominan dengan skor 25-18, 25-17, dan 25-21, menjadikan kemenangan kedua Garuda Pertiwi setelah sebelumnya mengalahkan Kazakhstan dengan skor telak 3-0 pada Sabtu kemarin. Sahabat informasi dari laman nasional tadi sekaligus menutup perjumpaan terang dalam Kabar Kiaraha di pukul 9 malam waktu Indonesia Timur. Nantikan Kabar Kiaraha dalam edisi selanjutnya.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Sobat Diet, kita masih menemani dengar Anda di malam hari ini di pukul 9 malam waktu Indonesia Timur. Masih di tentunya di Gaya Malam-Malam, termasuk hadirkan untuk rekam informasi lainnya. Tapi jangan lupa untuk Sobat Diet juga masih ada pilihan lagu-lagu untuk Sobat Diet. Jadi jangan kemana-mana dulu, jangan ganti frekuensi dulu, tetap bersama dengan Torang di Pro 4 RRI Ternate.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Selamat malam sahabat Uday, dimanapun Anda berada, tepat di pukul 22 lebih 10 menit waktu Indonesia Timur. Terkembali hadirkan untuk program Sagu Santai dengan Lagu malam hari ini, menemani ruang bandingan sahabat Uday semua. Sagu kembali terang hadirkan spesial untuk Batamang sahabat Uday ruang bandingan malam hari ini dari pukul 10 malam hingga menjelang pada pukul 11 malam waktu Indonesia Timur. Pilihan lagu-lagu siap terang hadirkan untuk menemani ruang dengar sahabat Uday. Kalau ada yang mau bergabung juga sangat-sangat-sangat boleh ya sahabat Uday. Torang nantikan untuk sahabat Uday semua yang ingin bergabung malam hari ini. Baik, torang terima dulu untuk penelpon di malam hari ini. Torang terima penelpon yang pertama. Baik, selamat malam Sagu Santai dengan Lagu, dengan siapa dan di mana?
1: Selamat malam Santai dan Lagu, Pak Junaidi Ambon.
0: Baik, selamat malam Pak Junaidi. Kabarnya bagaimana Pak Junaidi di Ambon sana?
1: Alhamdulillah sehat, walafiat.
0: Alhamdulillah.
1: Cuaca cerah ceria.
0: Baik, baik, baik. Malam hari ini Pak Junaidi bergabung mau request lagu apa nih di Sagu malam hari ini?
1: Yang gantung desa.
0: Lagu apa Pak Junaidi?
1: Yang gantung desa.
0: Yang gantung desa. Caken sepuh siapa, siap, siap. Salam-salam silakan Pak Junaidi.
1: Temu Fajar, terima kasih. Baik. Dan selamat menjalankan tugas yang diberkati Allah Subhanahu wa taala, dan harap percaya bersama keluarga dan operator juga dapat salam dari Pak Junaidi. Ada Kuama, Kuai Pedin juga di sana, Bung siapa? Bung Iping, Abdul juga, Pedin juga, lalu Pak Bucu juga ya, yang ada di Tidore semua dapat salam. Ya, harap percaya. Lalu kita orang punya Pak Yasin, bagaimana RT, RT Mangga Dua. Ibu Ufa, selamat malam ya, berdua. Salam sehat, lalu Haji Halim juga, Mama Eba juga, Dingade, selamat malam, berapa sehat. Ada Haji Bintatam, Wibacan juga ya, selamat malam, berapa sehat juga. Lalu kemudian Purnamasari. Pak Nasrun juga yang setengah, juga ada Pak Ibu Faridah dari sana, selamat malam dan harapan sehat. Lalu semua-semua yang ada di Manado ada pasaran dari Pak Junaidi, tanpa terkecuali. Ya itu dulu Bu Fajar. Oh siapa lagi ya, Abdul Rahim di Kertanegara, Kalimantan Timur. Oke, itu dulu. Terima kasih banyak, Pak Fajar. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Junaidi, sudah bergabung malam hari ini. Baik, terima penelpon selanjutnya malam hari ini. Selamat malam, Sagu Santai dengan Lagu. Dengan siapa di mana?
2: Selamat malam, Sagu. Bung Fajar, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Bang Andi di Batam.
0: Baik, Bang Andi. Bagaimana kabarnya Bang Andi di Batam sana, Bang Andi?
2: Alhamdulillah sehat,
0: Alhamdulillah. Fajar. Alhamdulillah sehat juga, Bung Andi.
2: Cuaca gimana? Masih panas?
0: Di sini panas sekali, Bung Andi. Kalau di sana Batam bagaimana tuh, Bung Andi?
2: Sama, kita satu atas soalnya.
0: Betul, betul. Katanya satu Indonesia ya, saat ini panas semua.
2: Walaupun Bung Fajar di timur, tetap satu atas kan?
0: Betul, betul. Betul sekali, Bung Andi. Malam hari ini Bung Andi mau request lagu apa nih, Bung Andi?
2: Mau request lagu Padang malam
0: okay.
2: ini.
0: Oke, lagunya apa tuh, Bung Andi?
2: Tani, di rumah Batam.
0: Di rumah?
2: Gadang.
0: Di rumah Gadang, baik. Salam-salamnya.
2: Lagu ini di cover oleh Nando Santoko.
0: Baik, Nando Santoko.
2: Satoko aja, Satoko.
0: Oh, Satoko, Satoko, baik, baik. Baik, silakan salam-salamnya Bung Andi.
2: Ada ya?
0: Lagunya ada.
2: Oke, salam pertama buat Bung Fajar bersama operatornya. Semoga sehat selalu, dimurahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya.
0: Amin, amin, amin.
2: Terus ada Pak Junaidi yang baru lewat, makasih banyak kita salamnya. Ada Purnama di Sulawesi Barat, ada Mama Indah, semoga Mama Indah sehat sekeluarga. Ada Bung, siapa? Ko Ama, Ko Buce, Ko Ai, Ko Andi, Bung Din, bunda-bunda semua yang ada di Manado, semoga sehat semuanya. Ada siapa lagi? Ada Sari, ada Bunda Farida, ada Benny Jo, dan Pak Widi di Tokyo. Mudah-mudahan dia gabung juga. Itu dulu, Bung Fajar ya. Baik. Makasih banyak Bung Fajar.
0: Baik. Waalaikumsalam. Terima kasih Bung Andi sudah bergabung di malam hari ini. Baik sahabat, sudah Trom putar dulu dua pilihan lagu di awal dari Sagu malam hari ini. Tentunya Trom masih akan hadir menemani Rondengar sahabat dia, jadi jangan kemana-mana.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

0: Dan sahabat retro masih hadir dalam program Sagu Santai Deng Lagu. Sahabat Dudu ya, tentunya menemani Nguni Peruang Mendengar di malam hari ini ya. Saya Fazlur Rahman Eka Fajir masih siap berteman sahabat Dudu dengan pilihan lagu-lagu tentunya. Yang mau bergabung bisa bergabung di layan telepon Torin di 0921-3126-518 atau di 0821-9526-6695 tentunya. Baik, ada yang bergabung, Torin terima terlebih dahulu. Sahabat Dudu ya, selamat malam Sagu Santai dengan Lagu, dengan siapa di mana? Halo, selamat malam. Sagu Santai dengan Lagu, dengan siapa di mana?
1: Iya, halo, selamat malam.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Kak Dika. Gimana kabarnya, Kak?
1: Iya, Kak. Ini alhamdulillah kabarnya baik, Kak.
0: Alhamdulillah, gimana? Senang selalu.
1: Ketemu lagi ya.
0: Iya, Kak. Halo.
1: Iya, ketemu lagi.
0: Iya, betul. Kita ketemu lagi. Malam hari ini Kak Dika mau request lagu apa nih, Kak Dika?
1: Iya, requestnya lagu dari Imam Faresa, Kakak. Karena Ku Sayang.
0: Karena Ku Sayang dari siapa tadi?
1: Dari Imam Faresa.
0: Imam Faresa. Baik, salam-salam silahkan, Kak.
1: Iya, salam yang pertama buat Kak Fajar yang lagi bertugas, selamat bertugas, semoga aktivitasnya lancar sampai pada titik acaranya nanti. Salam sehat juga. Terus salam buat Bang Ami Cakrawinata di Jambi, salam sayang, paling sayang, terhibur dan sehat. Terus salam buat Bunda Ustazah juga, salam sayang juga. Terus Bang Putra Tengah di Fakfak, Bang Ono, Ibu Utri di Marauke, sekeluarga, Ibu Farida, Ibu Natalia, Kak Ayu Masohi, Ciguria, Mama Eba, terus Mbak Yasin, Bang Leo, Ko Ama, Ko Ayu, Bang Abdul, terus buat semua aja, udah lupa nih. Salam sehat dari Dika. Ayo Kak, di dalam yuk.
2: Selamat malam Bang Fajir. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Selamat malam Bung Andi. Silakan salam-salamnya Bung Andi.
2: Kabar abangku.
0: Alhamdulillah sehat Bung Andi. Kabar balik gimana Bung Andi di sana?
2: Sama seperti Bang Fajir.
0: Alhamdulillah. Salam.
2: Request lagunya ini.
0: Requestnya cuma boleh satu bang di sekali telepon.
2: Oh,
0: Bang
2: ya,
0: Andi.
2: Iya. Salam aja ya.
0: Iya boleh. Salam silakan.
2: Salamnya Bang Pagi. Salam sehat bahagia.
0: Amin.
2: Panjangan umurnya. Amin. Selalu minuman Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin.
2: Terus buat Dika, terima kasih salamnya sayang. Semoga Dika baik-baik saja di sana bersama keluarga besar. Selalu minuman Allah Subhanahu Wa Taala. Terus buat Kuali, Bu Farida, Bu Natalia, Kak Esther Rita di Manado. Salam sehat, salam bahagia buat kita semua. Terima kasih Bang Fajir, selamat malam, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih Bung Andi, terima kasih Kak Dika sudah bergabung malam hari ini. Baik sahabat Dudaya, terima kasih menanti requestan lagu lagi ya di malam hari ini. Apalagi untuk sahabat Dudaya mau bergabung ya, langsung bisa bergabung malam hari ini di mana? Ya tentu saja bisa di line telepon 0921-3126-518 atau juga di line telepon 0821-9526-6695. Sahabat Dudaya juga bisa request dari WhatsApp ya, yang mau request chat dari WhatsApp bisa di line telepon 0853-9853-3951. Malam hari ini ya sahabat Yudaya, kondisi cuaca Kota Ternate memang cukup berangin. Jadi mungkin untuk sahabat Yudaya yang ada beraktivitas di luar, yang ada di sekitaran rumahnya, ada mau keluar malam, jangan lupa pakai jaket yang agak tebal, karena memang malam hari ini kondisi cuacanya agak cukup dingin ya. Cukup dingin, sudah Tom bilang cukup dingin. Karena memang kondisi dingin begini, terus harus pintar-pintar jaga tompe kondisi tubuh. Betul bang sahabat Yudaya, malam hari ini terus saya putarkan dulu lagu requestan dari Kak Dika di Talia Busana. Siap sahabat Dudaya menemani Roning Arenguni semua, ada Karena Ku Sayang dari Imam Fahreza featuring dengan Cici Cica Rama, spesial untuk sahabat Dudaya.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita

Sabang Ria dimanapun Anda berada, tepat di pukul 22 lebih 57 menit waktu Indonesia Timur. Menjelang di pukul 11 malam waktu Indonesia Timur, sudah saatnya untuk orang pamit undur diri dari ruang dengar Sabang Ria di program Sagu atau Santai dengan lagu malam hari ini. Nantikan program pilihan lagu lainnya masih akan menemani ruang dengar Sabang Ria di pukul 11 malam waktu Indonesia Timur. Tentunya jangan kemana-mana, jangan berganti frekuensi, tetap bersama dengan kami di program 4 Radio Republik Indonesia Ternate, Suara Budaya Kieraha.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Sahabat Bedah dimanapun Anda berada, dengan terengan instrumen ini maka berakhirlah seluruh rangkaian program siaran sepanjang hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya mengucapkan terima kasih. Selamat malam, sampai beristirahat dan sampai jumpa di esok hari tepat pada pukul 5 waktu Indonesia Timur. Melalui saluran 95,1 FM, terimalah salam kebangsaan kita bersama, sekali di udara tetap di udara. Sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Ternate, Suara Budaya Kiraha.

Selamat pagi sahabat budaya di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Ternate, Suara Budaya Kieraha, kembali mengudara melalui FM 95,1 MHz hari ini Kamis 27 Agustus 2026. Selamat mengikuti siaran kami dan sambutlah salam kebangsaan kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya. Ngundi kembali badengar patorang di Pro 4 RRI Ternate Suara Budaya Kieraha. Pagi ini Kamis 27 Agustus 2026 bersama tim Kieraha pagi, saya Rima Amurang, teknik studio ada Ko Dani dan tamang-tamang di pemancar kayu merah Ternate. Untuk sahabat budaya, umat muslimin dan muslimah, torang sampaikan kumandang azan subuh untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya pukul 5:13 waktu Indonesia Timur. Untuk itu torang hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dibacakan Muhammad Toha, Quran Surah Al-Qalam.

Sadaqallahulazim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sahabat budaya, umat muslimin dan muslimah, saatnya dikumandangkan azan subuh untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

di hati hamba-hambanya terhadap keindahan. Alangkah indahnya jikalau kebenaran disampaikan oleh pribadi-pribadi indah dengan tutur kata yang indah,

Sesungguhnya desah nafas telah terhitung, jumlah detik telah ditetapkan. Kian hari, sisa nafas kian berkurang, detik pun kian habis. Sebodoh-bodoh di antara manusia adalah manusia yang diberi modal dan modalnya dihamburkan sia-sia. Sebodoh-bodoh manusia adalah yang diberi nafas dan nafasnya untuk sia-sia, diberi waktu dan waktu terhambur sia-sia. Demi Allah, kian hari kian dekat dengan saat perpisahan. Namun perhitungan akan teramat berat, hisab akan menjadi nyata. Saudaraku, jangan pernah biarkan nafas tersia, waktu tersia. Allah lah setiap nafas

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Nuh ayat 10, 11, 12. Mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan turunkan musim hujan yang teratur. Dia banyakkan rezeki, harta dan anak-anak yang saleh. Lalu Ia adakan untukmu kebun-kebun, dan Ia adakan untukmu sungai-sungai, kebahagiaan dan kesejahteraan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli syai'in saqala, wa inna saqalatal qulub dzikrullah." Sesungguhnya segala sesuatu ada pembersihnya, ada pengkilatnya, ada sikatnya. Pembersih hati yang kotor, sikat hati yang bernoda, pengkilat hati yang berdosa, zikrullah. Maka setiap lafaz zikir membersihkan kotoran dosa noda yang kita perbuat. Begitu kotoran diangkat dari hati itu, tampaklah ada nur di dalamnya, nur yang Allah berikan pada diri kita. Lalu nur itu mencari nur hidayah, nur rahmat, nur maghfirah, nur ma'rifat, nur berkah dari Allah. Alangkah indahnya hati yang memancar nur ilahi melalui zikrullah.

taubatan nasuha adalah taubat yang sungguh-sungguh, pertama dan terakhir. Ia berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya, menyesal, tidak pernah bangga dengan masa lalunya, mudah menangis, dan ia sangat bersemangat mengejar kebaikan dan perbaikan. Sunnah menjadi wajib baginya, makruh jadi haram, mubah menjadi berkah. Ia jaga dirinya bergaul kepada orang-orang soleh, dan ia bahkan mengajak saudara-saudaranya yang terlanjur sesat untuk kembali ke jalan Allah, sebagaimana dirinya yang mendapat hidayah Allah. Itulah ciri taubatan nasuha, dan itu karunia dari Allah. Sekali lagi, karunia dari Allah. Selama kita hidup, jangan pernah pesimis. Optimislah. Ada harapan untuk bertaubat. Maha bijaksana Allah, maha kasih sayang Allah. Betapapun hebatnya dosa yang kita lakukan, yang kita sembunyikan di muka bumi ini, sungguh ampunan Allah lebih besar daripada dosa kita. Ikhwah, segeralah bertaubat. Jangan tunggu lagi. Allah menanti kita.

0: sahabat budaya, umat muslimin dan muslimah, orang ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh. Insyaallah sholat yang dikerjakan mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Torang sudah terhubung dengan narasumber pagi ini, ada Ustazah Radiyah M. Al-Hadar SIP MPDI. Dan di Hikmah Pagi Torang akan bahas mengenai pandangan Islam terkait mencintai diri sendiri. Sahabat budaya yang nantinya ingin bergabung bisa melalui line telepon 0821 9526 6695, dan WA di 0853 9853 3951. Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, hari ini topik yang terang bahas adalah pandangan Islam tentang mencintai diri sendiri. Bagaimana tanggapannya? Silahkan.
1: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu, may yudlil fala hadiya lahu. Salatu salam. Tentu saja kita tidak bosan-bosan, tidak lupa untuk menyampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan bersolawat, maka solawat itu akan kembali pada diri kita sendiri.
0: Insyaallah, amin.
1: Tentu saja yang kita harapkan adalah syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari penghakiman di padang mahsyar.
0: Insyaallah, amin.
1: Topik kita pada hari ini adalah pandangan Islam tentang mencintai diri sendiri. Allah berfirman dalam Al-Quran surah At-Tahrim, "Ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Hai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dengan ayat-ayat ini kita baca, mana menunjukkan bahwa kita mencintai diri sendiri secara fisik, bahwa kita tidak boleh, misalnya orang bergadang ya. Bergadang itu kan tidak mencintai diri sendiri ya. Kalau bergadang dalam ibadah ya alhamdulillah, tapi kalau bergadang itu cuma main domino terus ngobrol tak ruang, nah ini kan itu menyiksa diri. Diri itu punya hak untuk bisa artinya kesehatan fisik itu kan harus prima. Kita bekerja, kita ibadah, semuanya itu membutuhkan fisik kita yang kuat. Berarti kita mencintai diri sendiri. Nah, dalam sisi ibadah, makanan rohani, mencintai diri sendiri artinya mengerjakan perintah Allah ya, meninggalkan, mengerjakan hal yang diperintah oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Itu namanya mencintai diri sendiri. Karena dengan mencintai diri sendiri ya, kita tahu dimanapun kita berada ya, dalam posisi yang bagaimanapun, Allah tetap kontrol pada kita 24 jam. Jadi sejak kita bangun pagi hari ini, kita mulai mungkin yang lain sudah mendahului dengan sholat tahajud ya, kemudian dia menyambung menunggu sampai datangnya subuh dan dia sholat subuh, baik itu berjemaah di rumah maupun di masjid, ataupun dia kerjakan dengan sendiri-sendiri ya. Ini tergantung pada kita bagaimana mengoptimalkan ibadah kita kepada Allah ya.

0: Jadi mencintai diri sendiri itu bukan cuma dari sisi fisiknya saja, tapi yang sesungguhnya mencintai diri adalah bagaimana kita terbebas dari hukuman-hukuman atau dari perbuatan-perbuatan yang kita kerjakan di dunia yang dilarang oleh Allah, dan kita akan disiksa oleh Allah di yaumul mahsyar. Inilah yang kita berlindung kepada Allah, menjauhkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita minta kepada Allah di dunia kehidupan yang baik, di dunia kehidupan yang akhirat yang baik, dan kita jauhkan dari api neraka. Itu sekedar pengantar.
1: Baik, terima kasih Ustazah. Ustazah, kalau berbicara mengenai mencintai diri sendiri, terkadang itu orang menganggap makna negatif ya, seperti egois. Kita mengutamakan kepentingan diri kita sendiri dari kepentingan orang lain. Bagaimana pandangannya Ustazah?
0: Manusia ini kan makhluk sosial. Allah ciptakan manusia ini bukan seperti hewan, ya. Ayam dia berkelahi atau kucing berkelahi misalnya, itu cuman karena gara-gara sepotong ikan atau sepotong daging. Dan manusia kan tidak seperti itu. Ada hak tetangga, ya. Selain memang kita itu untuk memperbaiki diri sendiri, tentu saja di sini hak bertetangga ada. Tetangga itu punya hak loh, ya. Kita tidak boleh menyakiti tetangga. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan kucing tetangga pun kalau datang ke kita, kita tidak boleh sakiti. Karena itu hewan piaraan dia kan. Berarti kalau disakiti ya pastilah dia sendiri yang juga merasa sakit, ya. Jadi Islam mengajarkan kepada kita, Rasulullah SAW sudah mengajarkan kepada kita bahwa ada dalam salah satu hadis beliau, carilah tetangga sebelum membangun rumah, dan pilihlah teman sebelum berangkat atau memulai satu perjalanan. Artinya ketika kita membangun rumah itu, kita lihat dulu tetangga ini siapa kiri kanannya. Kalau kita membeli kaplingnya, lihat dulu tetangga sana kiri siapa, yang kanan siapa, ya. Karena kadang-kadang tetangga ini juga kan yang membuat kita tidak nyaman, ya. Ada tetangga yang egois, ya. Jadi kita hal-hal seperti itu wajib kita hindari karena agama tidak mengajarkan seperti itu, ya. Jadi bertetanggalah yang baik, ya. Kalaupun dia misalnya memang butuh kesabaran, kalau ada tetangga yang tidak baik suka campur tangan, ya, orang punya hal, ya, suka lur-lur ibarat bahasa kita di sini kan suka lur, ya,
1: bakar lota
0: apapun, iya. Dia faduli, ya. Kalau ada trek kasih turun barang, dia mulai cerita tahu dia beli apa lagi itu. Ya, bulan lalu dia beli tempat tidur, ini berapa bulan kemudian dia beli apa lagi. Itu kan hal-hal itu kan kita tidak boleh tinggal jangan sampai hak tetangga, artinya hak tetangga kita juga jaga. Sampai kalau ada mangga yang kita tanam kemudian masuk ke tetangga, maka itu haknya tetangga, ya. Kan dia yang membersihkan, dia punya sampah, ya. Jadi itulah yang diajarkan oleh agama. Jadi kalau kita hidup ini memang mengikuti koridor yang sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya, maka insya Allah dengan siapapun kita bertetangga akan baik.
1: Ya, Ustazah sudah ada yang bergabung, nanti Toran coba terima dulu. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, Pak Haji Udin, silakan.
2: Iya, dahe follow.
1: Dahe ma.
2: Nunako ini.
1: Injo. Nunako follow ini.
2: Iyo, dahe. Ya, assalamualaikum saja.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, ini saya sedikit masukan kritikan mengenai ibu-ibu majelis taklim, ya. Sekarang dia dong datang mengaji, apalagi bulan maulid begini lagi, baca maulid. Sebelum punya karlota juga luar biasa saja. itu dengan kenyataan fakta itu. Sebelum punya itu dong berkarlota sana sekali. Ibu Haji bilang apa tadi, orang beli kursi dong sana pilih. Dan pun tak pukul, orang beli kulkas sana sana, pukulnya berupa lah. Kalau karota sudah, tidak perlu dari mana tu dia, kredit ke, kis dia. itu fakta tuh saja.
1: Iya.
2: Jadi kira-kira orang seperti itu orang saja dan punya hati selalu dari kali mengaji sembahyang baca mulid dan lain-lain. Jadi saya sampaikan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustazah.
0: Iya, baik. Sekarang kan lagi momen ya,
1: maulid
0: rame. Iya. Baik, pimpin majelis taklim dari setiap kampung, kelurahan, RT ya. Ya, alhamdulillah kita bersyukur ya. Kita bersyukur bahwa ibu-ibu ada mengikuti majelis taklim. Artinya secara melihat kenyataan ya, realita yang ada itu kan memang luar biasa ya.
1: Yeah.
0: Alhamdulillah. Saya ingat sebelum ada majelis, sebelum ada BKMT dulu saya ingat ya. Saya kan 3 periode 15 tahun saya pegang ya.
1: Iya, yeah, Masya Allah.
0: Ya, jadi waktu itu kan majelis ta'lim itu bisa dihitung dengan jari ya.
1: Yeah.
0: Sekitar 7 majelis ta'lim saja atau apa gitu ya. Yang masih sifatnya tradisional ya. Tapi alhamdulillah setelah kita tata, membentuk dengan aturan, dengan apa, alhamdulillah dia tumbuh seperti apa cendawan di musim hujan. Kita bersyukur ya. Dengan adanya majelis ta'lim, kita bersyukur bahwa ibu-ibu yang tadinya mungkin tidak sholat, dia bisa sholat. Ya. Tidak tahu baca Quran, dia bisa baca Quran. Tidak tahu baca maulid, dia bisa. Alhamdulillah kita bersyukur. Nah. Kembali kepada individu diri sendiri. Ketika dia bermajelis ta'lim, dia mengaji, dia baca maulid, dampak untuk dirinya sendiri itu seperti apa? Itu tergantung dari pribadi seseorang.
1: Yeah.
0: Apakah dia datang itu cuma sekedar seremonial, karena ada rame-rame, ada makan-makan, ada seragam, itu tergantung dia sendiri. Tapi kita orang betul, kita memang mungkin melihat rajin ngaji, tapi Carlota juga rajin ya, seperti itu tadi yang dimaksud oleh Pak Haji Udin tadi. Namun kita bersyukur ya, kita sebagai orang yang dituakan mungkin berada di lingkungan itu ya, kita wajib juga kita mengingatkan mereka, ibu-ibu kalau suruh rajin ke majelis ta'lim, coba kurangi itu Carlota-Carlota ya, jangan terlalu peduli orang pihal kan. Nanti menghuni apa majelis ta'lim itu percuma ya, artinya dia masuk kanan, keluar keringnya kanan, keluar keringnya kiri ya. Seperti itu. Jadi kita orang berupaya, perbanyak di majelis ta'lim. Majelis ta'lim itu kan Raudhatul Riyadil Jannah ya. Dalam satu hadis Rasul bahwa al-majalis ta'lim hiya Raudhatul Riyadil Jannah. Majelis-majelis ta'lim itu adalah sebagian dari taman surga ya. Ya, karena kan kita orang duduk di dalam majelis ta'lim itu kan ya terang-terang apa ngerumpi-ngerumpi itu kelompok sana kelompok sini kan, itu kan keterlaluan bagaimana ketua ya, itu karena memang majelis ta'lim juga kadang mereka tidak mengajarkan bagaimana etika atau bagaimana apa orang bermajelis ta'lim. Tujuan majelis ta'lim itu dia tidak diajarkan, bahkan juga sekedar baca maulid pulang. Sementara maulid sendiri dia baca itu kan dia tertahu apa artinya, apa yang dimaksud ya kan. Duduk bukan bersalawat, malah dia ngerumpi kan. Orang baca maulid itu kan keturun bersalawat ya. Karena Rasulullah SAW bersabda, man sallallahu alaihi salatan fasallallahu alaihi asyrah salawat. Dia pun bersalawat atasku satu kali, maka Allah akan membalasnya 10 kali. Kira-kira kalau satu jam keturun duduk, orang baca mengutang salawat, sudah berapa banyak yang kita diberikan ganjaran pahala oleh Allah ya. Makanya majelis ta'lim jangan cuma sekedar seremonial, tapi datangkan guru untuk mengajarkan bagaimana fiqih misalnya. Ya kan, dia tidak sholat, dia tidak mengerti fiqih ya. Dalil untuk sholat itu apa, dia tidak tahu. Makanya majelis ta'lim yang ada keturunan bersyukur, namun bagaimana kita berdayakan majelis ta'lim itu merupakan tameng iman seseorang, terutama ibu-ibu. Saya kira Pak Haji Udin juga ya, tokoh yang di lingkungan itu ya, memang harus juga untuk sesekalilah hadir di majelis ta'lim ya, atau kasih tahu ke ketuanya, coba sekali-sekali mendatangkan guru untuk mengajarkan apa gitu ya. Sehingga majelis ta'lim yang cuma seremonial. Saya kira demikian.
1: Baik, terima kasih penjelasannya Ustazah. Balik lagi ke torompe topik ya, mencintai diri sendiri. Ustazah, apabila ada kasus ya di kehidupan sosial, ada seseorang yang selalu berbuat baik pada keluarganya tapi tidak pernah diapresiasi, bahkan terkadang selalu dituntut, dan tuntutannya itu beda dengan saudara-saudara yang lain. Dan akhirnya orang itu memilih untuk, sudah saatnya saya lebih mencintai diri saya sendiri. Apakah itu dianggap egois, Ustazah?
0: Iya, jadi kita berbuatkan kata orang tua-tua lillahi ta'ala, ya. Artinya menyentuh seseorang ya, atas ikhlas, keikhlasan bukan karena tujuan apa gitu ya. Yeah. Orang berbuat baik ya, bertetangga misalnya ya. Nah, tapi kadang-kadang orang menanggapi ya, ada orang yang seperti itu pesimis ya, jadi seakan-akan bantuan seseorang itu merendahkan dia, perasaan-perasaan seperti itu. Padahal juga ya orang, karena memang dia merasa berkelebihan, dia bantu orang, tetangga atau siapa gitu kan. Tapi ada orang yang seperti itu, mentang-mentang dipeduli banyak juga dia bikin diri ya, kayak seperti itu. Ya, saya kira memang dalam masyarakat pasti ada orang yang seperti itu. Namun kita melihat aja, cobalah kalau misalnya momen maulid begini ya, kalau memang dia orang suka memberikan, entah dia tuh mau makan puji kata radaka, itu bukan urusan kita ya. Tapi selama dia berbuat baik, maka kita orang apresiasi. Yeah. Jangan dia punya kebaikan itu apa, kita orang anggap bahwa itu cuma makan puji, tidak usah ini pada dia sudah. Tidak boleh ya, dalam bertetangga ya, satu lingkungan RT RW ataupun kelurahan. Ya, tentu saja di sana juga kan ada organisasi yang kecil-kecil juga ada ya. PKK ada walaupun cuma tingkat kelurahan dan lain-lain. Nah ini kan hal-hal seperti ini. Ketika kita orang ambil ya, tergantung kita orang mau kebaikannya atau mau keburukan. Itu kan tergantung kita kan. Ya kita berada di satu lingkungan karena merasa kita dibutuhkan ya. Sesuatu yang kita berikan, apa yang kita paham walaupun sedikit ya. Karena itu tadi, jangan sampai ya, kadang-kadang juga karena lingkungan yang membuat orang itu langsung sungguh macam-macam bantu pada orang ini, saya menunggu, saya ketemu terbaik. Tidak usah sudah. Kadang-kadang seperti itu kan. Yeah. Tapi jangan kita berpikiran atau punya pemahaman yang sempit. Kalaupun memang di situ tidak lagi dibutuhkan kita, ya masih ada orang lain membutuhkan kita. Ya. Jadi jangan mengurung diri sendiri, jangan mengasingkan diri sendiri karena perbuatan seseorang, itu rugi kita. Dunia ini luas ya. Artinya Allah tebarkan di muka bumi ini kan banyak, tinggal kita ambil yang positif atau yang negatif. Yeah. Jadi jangan karena seseorang terus termengaku, sudah. Mau bergaul, padahal cuma perbuatan seseorang yang menyakitkan kita, lantas kita untuk membatasi diri, terbawa mau pergi lagi di majelis taklim itu, dong begini, padahal belum tentu juga ya. Kadang-kadang kita orang sendiri merasakan hal-hal seperti itu terlalu sensitif, akhirnya susah bergaul. Ya, ini yang perlu kita jauhkan.
1: Iya, Ustazah, satu lagi terkait dengan mencintai diri kita sendiri ya. Mungkin kita mudah mengucapkan terima kasih kepada orang lain, tapi terkadang kita sulit, bahkan lupa untuk berterima kasih pada diri sendiri. Tanggapannya, Ustazah?
0: Iya. Jadi tubuh manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi memang kita rawat, kita punya diri, ada kesehatan, kita jaga gizi, kita banyak istirahat ya, apalagi kita orang dalam usia-usia yang kapal 7 begini ya, nanti sebeda dengan 30 tahun lalu pasti yeah. Ya, karena sekarang kita orang ini kan, makanya cintai diri sendiri, artinya kita orang mau berbuat sesuatu juga kita orang harus apa mampu secara fisik ya, terutama fisik kan. Dan ibadah itu kan ibadah mahdha yang langsung dengan Allah SWT. Ghairu mahdha ini kan artinya dia horizontal kan, vertikal kan, kepada Allah, horizontal secara manusia. Jadi ya yang jelas itu memang kita jangan berbuat sesuatu melebihi daripada kita punya kapasitas ya. Sehingga nyaman, kita ibadah juga nyaman, kita mau kerja apapun di rumah nyaman ya. Kita kalau masak misalnya, mau masak ini dalam keluarga itu kan jangan kita merasa beban.
1: Iya.
0: Tapi itu ada satu pengabdian yang ketika anak dan suami makan, kita jadi bahagia. Kan? Ya karena kecewa misalnya ketua sesiapan makanan terus Peto bilang, makan Pak, ya sudah saya semakan di luar. Itu kan kecewa. Ini yang kita harus jaga ya. Jadi suami istri itu hal-hal kecil kadang-kadang bisa menimbulkan tersinggungan pasangan kita. ini kita harus jaga. Ketika istri misalnya dia suruh capek-capek menyediakan apa hidangan, apa itu pulang, kursinya semua kan di luar. Padahal syariatnya ini tadi apa, temang mau traktir, mau tolong secara bisa kong. Tapi dia tetap makan untuk makanan, walaupun sedikit, kan sudah senang itu istri. Yeah. Ya. Jadi hal-hal seperti itulah kita harus jaga sehingga karena kadang kita tidak menyadari padahal kita sudah menyinggung kita punya pasangan. Itu yang perlu harus dijaga dalam rumah tangga.
1: Baik, saja sebelum torang tutup kebersamaan pagi ini, silahkan kesimpulannya singkat saja.
0: Ya, jadi mencintai diri sendiri itu bukan berarti egois ya, berarti egois. Mencintai diri sendiri artinya ketoroyo introspeksi, sudah apa yang saya kerjakan ya, untuk diri sendiri dan untuk orang lain, untuk lingkungan, untuk saudara ya, untuk siapapun. Jadi gunanya bertetangga itu ya memang kita saling walaupun kadang-kadang tuh memberikan sesuatu itu nilai materialnya sedikit, tapi kepeduliannya itu yang membuat kita orang selalu akrab dengan tetangga. Saya kira demikian yang saya sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Jazakumullah khairan. Allahumma musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah sudah berbagi pengetahuan tentang keislaman ya pagi ini di program Hikmah Pagi. Saya akhiri, terima kasih juga buat Pak Haji Udin yang sudah bergabung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai baku dapat lagi. Saatnya torang bergabung dengan Pro 1 RRI Ternate mengikuti Warta Berita Pagi.
3: Operasi secara ilegal di Maluku Utara mulai dilakukan pendataan oleh tim khusus pertambangan yang dibentuk Kapolda Maluku Utara. Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Ternate menyiagakan petugas kebersihan dan armada pengangkut sampah di Benteng Oranye selama pelaksanaan Jaringan Kota Pusaka Indonesia atau JKPI 2026. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui streaming di www.rri.co.id, aplikasi radio digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar lemaba di 88,5 MHz, serta pemancar lemarotai di 93,6 MHz. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Kamis 27 Agustus 2026 bersama saya Maisara. Berita pertama, saudara, sejumlah tambang rakyat yang beroperasi secara ilegal di Maluku Utara mulai dilakukan pendataan oleh tim khusus pertambangan yang dibentuk Kapolda Maluku Utara. Selengkapnya disampaikan reporter Irwan Zailani berikut ini.
4: Itu kita bisa tahu siapa di balik itu.
5: Arahan langsung Presiden Prabowo Subianto ke Panglima TNI dan Kapolri untuk menindak secara tegas aktivitas tambang ilegal di Indonesia termasuk di Maluku Utara langsung ditindaklanjuti Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Arif Budiman. Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Arif Budiman saat dikonfirmasi RRI menyatakan tim yang dibentuk tersebut akan melakukan pendataan jumlah aktivitas tambang untuk membantu masyarakat agar mengurus izin pertambangan rakyat atau IPR dan wilayah pertambangan rakyat atau WPR secara resmi.
4: Saya kemarin menurunkan tim ke sana, tujuannya adalah untuk mendata sudah sejauh mana dan sebanyak berapa jumlahnya yang ada di sana. Tujuan kami adalah untuk mendorong melalui pemerintah daerah untuk mereka mengurus izin melalui WPR itu, melalui koperasi, melalui WPR nanti akan kita bantu untuk mengurus izinnya ke Kementerian SDM. Itu tujuannya itu. Kita tegas, apa kita tutup, kita polis lagi. Kalau mereka tidak mau kita ajak persuasi, itu kita bisa tahu siapa di balik itu. Makanya akan nanti kita ambil langkah selanjutnya setelah kita tahu semua data itu sudah terkumpul.
5: Bahkan Kapolda juga menyatakan selain melakukan pendataan, tim tersebut juga akan mencari tahu ada atau tidaknya keterlibatan oknum dalam aktivitas tambang ilegal yang beroperasi di Provinsi Maluku Utara.
4: Iya, makanya kita membantu pemerintah daerah. Karena itu kan saya tadi sampaikan awal tadi ada kondisi cukup tinggi. Makanya kita dorong mereka untuk mereka bersama-sama untuk mengurus BPR, ya, supaya mereka juga pemerintah daerah terbantu, masyarakat di situ pun tenang, ya, tidak ada konflik lagi. Selama ini kan terjadi sering konflik, ya, keributan,
6: kemarin potong lagi
4: dan sebagainya, banyak macam konflik di sana yang terjadi.
5: Di Maluku Utara, khususnya di Kabupaten Halmahera Selatan, terdapat 3 lokasi tambang emas ilegal yang beroperasi. 3 lokasi tambang tersebut berada di Desa Manatahan, Kecamatan Obi Barat, Desa Anggai, Kecamatan Obi, hingga Desa Kusubibi, Kecamatan Bacan Barat, Kabupaten Halmahera Selatan. Reporter Irwan Jailan melaporkan.
3: Selanjutnya, Saudara, OJK Maluku Utara menerima ribuan aduan penipuan dan aduan keuangan ilegal dari 10 kabupaten kota pada Januari hingga Agustus 2026. Berikut laporan reporter Davi Baba.
6: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Maluku Utara mencatat lebih dari 1.000 pengaduan masyarakat terkait dugaan penipuan dan aktivitas keuangan ilegal sepanjang semester pertama 2026. Kepala OJK Provinsi Maluku Utara, Adi Surahmat, mengatakan data tersebut dihimpun melalui Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti serta Indonesia Anti-Scam Center. Sementara melalui Indonesia Anti-Scam Center, jumlah pengaduan jauh lebih tinggi, yakni mencapai 1.104 laporan. Kota Ternate menjadi wilayah dengan laporan terbanyak, mencapai 495 laporan. Disusul Halmahera Tengah 129 laporan, Halmahera Selatan 112 laporan, Kota Tidore Kepulauan 109 laporan, dan Halmahera Utara sebanyak 64 laporan. Dari berbagai modus yang dilaporkan, penipuan transaksi belanja atau jual beli secara online menjadi yang paling dominan dengan 163 laporan. OJK juga mencatat masyarakat yang melaporkan aktivitas keuangan ilegal didominasi perempuan dengan persentase mencapai 65%, sementara laki-laki 35%. Kelompok usia pelapor paling banyak berada pada rentang 18 hingga 25 tahun, 26 sampai 35 tahun, serta 36 sampai 50 tahun. Kondisi ini menunjukkan pentingnya peningkatan literasi dan kewaspadaan masyarakat, terutama dalam menggunakan layanan keuangan digital yang kini semakin mudah diakses.
7: Kan ke kita datang juga ada 132 pemberi informasi, ya kan, atau 8%. Kemudian ada juga pengaduan konsumen, ada 73 pengaduan, macam-macam lah, ada yang keblokir lah, ada yang merasa tertipu lah, dan sebagainya ya. Paling tidak mereka datang ke kami, menceritakan, kami sampaikan teman-teman di bawah juga, di frontliner kita terima dengan baik apapun itu keluhan saudara-saudara kita yang datang. Memang belum tentu menjadi solusi secara langsung, tapi paling tidak nanti kita cari, kita bantu sebisa kita. Nanti kan ada beberapa industri itu berhubungan dengan pengawas, makanya nanti kalau itu pengaduan terhadap berkaitannya dengan sektor lembaga-lembaga keuangan di bawah wawasan kami, bisa ke kontak 157 atau APPK bank atau lembaga jasa keuangan lainnya. Ketika mengadu ke kontak 157 ke aplikasi portal pengaduan konsumen itu, mereka harus menanggapi itu dalam 10 hari.
6: OJK bersama Satgas Pasti dan Indonesia Anti-Scam Center terus mendorong masyarakat untuk tidak mudah percaya terhadap berbagai tawaran keuangan di ruang digital. Masyarakat juga diimbau memastikan legalitas dan keamanan layanan keuangan sebelum melakukan transaksi agar tidak menjadi korban penipuan maupun aktivitas keuangan ilegal. Davi Baba melaporkan.
3: Kita ke informasi lainnya, Saudara. Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sihe mendorong para atlet renang untuk menjadikan kejuaraan daerah renang Piala Gubernur 2026 sebagai momentum mengasah kemampuan dan mengembangkan potensi diri. Laporan reporter Wahyudi Yahya.
8: Jakarta lahir selain sebagai lomba dan harus ada juara, tapi kami berharap ini menjadi motivasi penting bagi anak-anak negeri ini untuk terus mengembangkan potensi.
9: Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sihe meminta seluruh peserta kejuaraan daerah renang Piala Gubernur 2026 mengikuti pertandingan dengan maksimal, tertib, dan menjunjung tinggi sportivitas. Sarbin mengatakan kejuaraan ini tidak semata-mata untuk mencari pemenang, tetapi juga menjadi ruang bagi anak-anak Maluku Utara untuk menguji kemampuan sekaligus mengembangkan potensi di cabang olahraga renang.
8: Jakarta lahir selain sebagai lomba dan harus ada juara, tapi kami berharap ini menjadi motivasi penting bagi anak-anak negeri ini untuk terus mengembangkan potensi.
9: Hal itu disampaikan Sarbin saat membuka kejuaraan daerah renang Piala Gubernur Maluku Utara 2026 di kolam renang militer Tirta Jala Kieraha, Lanal Ternate pada Rabu sore. Kegiatan tersebut dihadiri perwakilan dan Lanal Ternate, PLT Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Maluku Utara Zainuddin Kadir serta para orang tua atlet. Menurut mantan Kakanwil Kementerian Agama Sulawesi Utara ini, meskipun Maluku Utara dikenal sebagai daerah kepulauan yang dikelilingi laut, kemampuan berenang tidak serta-merta dimiliki setiap anak. Karena itu, kemampuan renang membutuhkan latihan, kedisiplinan, dan keseriusan untuk terus mengembangkan kemampuan. Sarbin meminta para atlet memanfaatkan kejuaraan ini sebaik mungkin karena kegiatan serupa tidak dapat dilaksanakan setiap saat dan membutuhkan dukungan anggaran serta pembiayaan. Ia juga mengingatkan Dewan Hakim dan Wasit agar menjalankan pertandingan sesuai SOP, persyaratan dan standar yang telah ditetapkan. Tujuannya, agar kejuaraan ini berjalan secara tertib, profesional, dan memberikan pengalaman berharga bagi para atlet.
8: Kita juga sangat berharap dari potensi ini, yang tampil nanti akan bisa mewakili di kesempatan yang lain untuk membawa harum Maluku Utara di masa akan datang. Karena itu, teruslah berlatih, teruslah hadir.
9: Sementara itu, Ketua Panitia Kejuaraan, Morsyid Marasa Besi menyebut, kejuaraan ini diikuti 156 atlet, terdiri dari 110 atlet putra dan 46 atlet putri. Para peserta berasal dari sejumlah klub dan sekolah di Kota Ternate, serta 2 atlet dari Kota Tidore Kepulauan. Morsyid menjelaskan, nomor yang dipertandingkan disesuaikan dengan ketentuan teknis panitia dan regulasi yang berlaku, di antaranya gaya bebas, gaya dada, estafet, serta nomor perlombaan lainnya sesuai kategori usia dan ketentuan teknis pertandingan. Kejuaraan daerah renang Piala Gubernur Maluku Utara 2026 diharapkan tidak berhenti pada perebutan medali. Lebih dari itu, kejuaraan ini menjadi titik awal untuk melahirkan atlet-atlet muda Maluku Utara yang terus berlatih, berprestasi, dan siap membawa nama Maluku Utara di ajang yang lebih tinggi. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
3: Anda masih mendengarkan Warta Berita dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Ternate menyiagakan petugas kebersihan dan armada pengangkut sampah di Benteng Oranye selama pelaksanaan Jaringan Kota Pusaka Indonesia atau JKPI 2026. Selengkapnya disampaikan reporter Sofyan Tugubu berikut ini.
10: Dari DLH akan menyiapkan atau menyiagakan kurang lebih ada 10-15 petugas yang akan standby di sini.
11: Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate menyiagakan petugas kebersihan dan armada pengangkut sampah di Benteng Oranye selama pelaksanaan Jaringan Kota Pusaka Indonesia atau JKPI tahun 2026. PLT Kepala DLH Kota Ternate Muslim Muhammad mengatakan pelaksanaan JKPI berlangsung pada 26 hingga 30 Agustus 2026. Untuk opening ceremony yang digelar Rabu sore ini di Benteng Oranye, DLH menyiapkan 10 hingga 15 petugas kebersihan dan 2 armada pengangkut sampah yang akan bersiaga di lokasi.
10: Menyambut pelaksanaan JKPI yang insya Allah nanti akan dimulai hari ini tanggal 26 sampai berakhir di tanggal 30, kami dari DLH akan menyiapkan atau menyiagakan kurang lebih ada 10 sampai 15 petugas yang akan standby di sini bersama kurang lebih ada 2 armada sampah yang akan stay di lokasi. Selain dukungan armada dan petugas, kami juga sudah berkoordinasi dan sudah menyampaikan ke teman-teman di Kecamatan Ternate Tengah untuk memobilisasi kurang lebih ada 3 kendaraan motor sampah roda 3 yang juga akan stay di sini.
11: Jadi, menurutnya pelaksanaan JKPI akan terpusat di 3 venue utama, yakni Benteng Oranye, Lanmar, dan Lapangan Ngara Lamo Kelurahan Salero. Karena itu DLH memaksimalkan pelayanan persampahan di sejumlah lokasi tersebut.
10: Kurang lebih 5 hari ini, walaupun kegiatan ini nanti akan berfokus di 3 lokasi, yaitu di venue-venue utama, di Benteng, Lenmark, dan di Lapangan Ngaralamo atau di Salero, tetapi dari sejumlah rangkaian kegiatan itu, sebagian besar untuk kegiatan outdoor-nya dilaksanakan di kawasan Benteng, Fort Oranye, sehingga memang kami akan memaksimalkan pelayanan pembersihan lingkungan, termasuk pengangkutan sampah di lokasi Fort Orange atau Benteng Oranye. Kita sudah menyiapkan tempat-tempat sampah yang, selain itu kita juga menyebarkan kantong-kantong sampah plastik yang sudah kita bagi. Jadi nanti teman-teman ini selain 3 venue itu, tidak ada sampah yang berserakan setelah kegiatan dilaksanakan.
11: Musli berharap selama pelaksanaan JKPI tidak ada sampah yang berserakan di lokasi kegiatan. Ia mengajak seluruh pihak termasuk masyarakat dan peserta bersama-sama menjaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempat yang telah disediakan. Reporter Sofyan Tugubu melaporkan.
3: Saudara, kita ke berita terakhir. Pemerintah Kota Tidore Kepulauan mendorong penanganan sampah secara terpadu melibatkan seluruh OPD kecamatan, kelurahan, hingga desa. Berikut laporan reporter Faisal Amin.
12: Pemerintah Kota Tidore Kepulauan mendorong penanganan sampah secara terpadu dengan melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah, kecamatan, kelurahan, dan desa. Upaya tersebut dibahas dalam rapat penanganan sampah yang dipimpin langsung Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan Ahmad Leiman di ruang rapat Wali Kota pada Senin 24 Agustus kemarin. Pada kesempatan itu, Ahmad Leiman mengatakan, persoalan sampah merupakan tanggung jawab bersama sehingga membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Menurut dia, seluruh perangkat daerah dan unsur terkait perlu menyamakan persepsi serta meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Ia juga menekankan pentingnya membangun kembali kesadaran masyarakat untuk menjaga alam sebagai bagian dari upaya penanganan sampah agar tidak mencemari lingkungan. Menurut Ahmad Laiman, selama ini masih terdapat anggapan bahwa persoalan sampah sepenuhnya menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup. Masyarakat, kata dia, tidak seharusnya membuang sampah sembarangan dengan mengandalkan petugas DLH untuk mengangkut dan membersihkannya. Ia juga menjelaskan penanganan sampah tidak cukup dilakukan dengan pola angkut dan buang. Pengelolaan harus diperkuat melalui upaya pengurangan, pemilahan, dan pengolahan sampah sejak dari sumbernya. Upaya tersebut, kata Ahmad Laiman, perlu dimulai dari rumah tangga, kelurahan, dan desa, sekolah, pasar, hingga kawasan publik. Selain itu, pemerintah Kota Tidore Kepulauan akan mendorong optimalisasi armada persampahan yang tersedia serta memprioritaskan penanganan sejumlah titik yang menjadi lokasi penumpukan sampah. Ahmad Laiman berharap setiap perangkat daerah dan unsur terkait dapat menjalankan peran sesuai tugas dan kewenangannya. Dengan demikian, penanganan sampah tidak hanya menjadi beban DLH, tetapi menjadi gerakan bersama seluruh unsur pemerintah Kota Tidore Kepulauan dan masyarakat. Reporter Faisal Amin melaporkan.
3: Saudara, laporan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Pagi edisi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Mesara bersama teknik montase Dani Prayoga dengan desk editor Davi Bapak menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Sinusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Haji Husain Shah Sultan Tidore Subajo. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Maluku Utara, marilah sama-sama kita selalu mendengarkan Pro 4 RRI Ternate, suara budaya Kieraha, melalui FM 95,1 dan aplikasi RRI digital yang ada. Terima kasih, syukur dofu-dofu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya. Terang bangun apa lagi di Sapa Kieraha edisi Kamis 27 Agustus 2026. Bersama saya Rima Amurang, teknik studio ada Ko Dani dan teman-teman di pemancar kayu merah Ternate. Ragam informasi dari laman rri.co.id juga harian Melot Pos edisi hari ini akan terang sampaikan di ruang dengar sahabat budaya sampai nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Timur. Jadi pastikan sahabat budaya terus mendengar patorang di Pro 4 RRI Ternate, suara budaya Kieraha.

memiliki beragam suku. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Dengan beraneka budaya, Indonesia memiliki banyak jenis tarian daerah. Ada tari Jaipong di Jawa Barat. Ada tari Kecak dari Bali. Ada tari Piring dari Sumatera Barat. Dan tari Cakalele dari Maluku Utara. Berjuta tarian indah ada di Indonesia.

Sahabat budaya, terima kasih. Ini masih mendengar empat orang di Pro 4 RRI Ternate, suara budaya Kieraha dipancar luaskan dari Jalan Sultan Hairun, lantai 1 gedung RRI Ternate. Nah, sahabat budaya, di pagi ini informasi pertama dari harian Malut Pos ya, terkait dengan wacana federal, negara federal ya. Oke, ini informasinya datang dari wakil gubernur yang ternyata menolak wacana federal yang menegaskan NKRI harga mati, pemerataan pembangunan jadi PR bersama. Nah, wakil gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe menegaskan sikapnya terkait wacana menjadikan Maluku Utara sebagai negara federal yang belakangan disuarakan sejumlah tokoh dan elemen masyarakat. Sarbin menyebut Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI tetap menjadi prinsip yang tidak bisa ditawar, karena itu ia menolak tegas wacana tersebut. Menurutnya, persoalan ketimpangan pembangunan dan keadilan ekonomi di Maluku Utara harus diselesaikan melalui kerja sama, bukan dengan memisahkan diri dari NKRI. Dikatakan Sarbin mengaku masih terdapat pekerjaan besar yang harus disesuaikan, terutama menyangkut pemerataan pembangunan, pengentasan kemiskinan, serta keadilan dalam pengelolaan fiskal. Jadi dikatakan kalau ada ketidakadilan, ada kemiskinan, ada ketimpangan pembangunan, itu semua menjadi pekerjaan rumah kita. Pemerintah daerah harus terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar persoalan-persoalan tersebut bisa diselesaikan. Kemudian terkait dengan tuntutan keadilan fiskal dari pemerintah pusat, Sarbin mengatakan pemerintah Provinsi Maluku Utara akan terus membangun komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat, karena kekayaan SDA di Maluku Utara harus memberikan dampak yang lebih besar bagi kesejahteraan masyarakat. Namun upaya memperjuangkan kepentingan daerah tetap dilakukan dalam bingkai NKRI. Diketahui sahabat budaya, wacana federalisme sebelumnya disuarakan sejumlah tokoh di Maluku Utara, diantaranya Sultan Tidore Husain Altingsyah, Sultan Ternate Hidayatullah Syah, kalangan akademisi hingga sejumlah anggota DPRD Maluku Utara. Dukungan tersebut salah satunya dilatar belakangi kondisi Maluku Utara yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, namun manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat dinilai belum sebanding dengan kontribusi daerah terhadap perekonomian nasional ya. Itu dia informasinya sahabat budaya. Torang masih akan kembali lagi dengan informasi lainnya. Tetap setia bersama Torang di Pro 4 RRI Ternate, suara budaya Kieraha.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

Masih di Sapa Kira, sahabat budaya. Torang ke informasi berikutnya, masih dilansir dari Harian Malut Pos, sahabat budaya. Ini salah satu berita yang muncul di headline-nya ya, di lembaran paling depan. Di mana informasinya, sahabat budaya, Maluku Utara masuk prioritas MBG. MBG ya, makanan bergizi gratis sih ya, bukan Mas Bahlil Ganteng, bukan ya. Oke, Badan Gizi Nasional BGN memprioritaskan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T dalam perluasan layanan makanan bergizi gratis atau MBG. Wilayah prioritas disebutkan antara lain berada di Papua, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Sahabat budaya, informasi yang torang lansir ya dari Harian Malut Pos, dikatakan BGN mencatat sekitar 2.700 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di wilayah 3T telah selesai dibangun dan akan diprioritaskan untuk aktivasi secara bertahap mulai September 2026. Kepala BGN Sudaryono mengatakan wilayah 3T menjadi prioritas dalam perluasan layanan makan bergizi gratis setelah pembenahan SPPG yang saat ini telah beroperasi. Ia mengatakan aktivasi SPPG di wilayah 3T direncanakan mulai diprioritaskan pada September 2026 dan dilakukan secara bertahap berdasarkan kebutuhan serta kesiapan masing-masing daerah. Namun, ia menegaskan dapur yang telah selesai dibangun tidak otomatis langsung beroperasi karena BGN terlebih dahulu memastikan kesiapan tata kelola dan penerima manfaat. Menurutnya, sebelum SPPG diaktifkan, BGN akan memastikan data penerima manfaat berdasarkan nama dan alamat, ya. Jadi by name, by address, ya. Kejelasan insentif, kepatuhan terhadap standar operasional prosedur atau SOP, serta persyaratan lain yang diperlukan. BGN juga tengah menyiapkan peraturan badan yang akan mengatur pelaksanaan MBG di wilayah 3T termasuk ketentuan mengenai tata kelola dan sanksi. Sudaryono mengatakan penguatan dasar aturan diperlakukan agar setiap SPPG dapat beroperasi dengan tata kelola yang jelas. Dalam proses aktivasi, BGN akan memprioritaskan dapur yang pembangunannya telah selesai dan kemudian memenuhi tahapan serta persyaratan yang telah ditetapkan, termasuk penandatanganan perjanjian kerjasama atau PKS. Ia pun meminta mitra yang baru memperoleh titik SPPG tapi belum menyelesaikan pembangunan untuk tidak melanjutkan pembangunan terlebih dahulu hingga proses pemetaan dan penetapan prioritas selesai. Selain wilayah 3T, BGN akan memetakan daerah lain yang masih memiliki sekolah dan penerima manfaat yang belum memperoleh layanan MBG. Sudaryono mengatakan BGN telah menerima berbagai permintaan layanan dari kepala sekolah, siswa, dan orang tua melalui surat maupun saluran komunikasi lainnya. Karena itu, pihaknya juga akan mengaktivasi SPPG secara bertahap di wilayah non-3T yang dinilai masih membutuhkan layanan MBG setelah melalui pemetaan dan pemenuhan persyaratan. Ya, Maluku Utara masuk salah satu daerah prioritas makan bergizi gratis, ya. Oke, dan sekarang ini juga sistemnya sedang dibenahi. Semoga ke depan akan lebih baik lagi ya. Jadi tidak ada oknum-oknum yang kemudian memanfaatkan MBG ini untuk kepentingan pribadi.

Catur merupakan sebuah permainan yang sangat umum dapat dimainkan oleh berbagai kalangan, mulai dari laki-laki hingga perempuan dari usia tua sampai usia muda. Permainan catur diyakini berasal dari

tersebut bisa muncul? Konon istilah skekmat atau checkmate dalam bahasa Inggris ternyata berasal dari Persia. Karena pada saat itu, apabila pion raja sudah tidak bergerak, mereka akan mengatakan checkmate. Sheikh memiliki arti raja, sedangkan checkmate berarti raja sudah mati. Itulah istilah skekmat pada catur, dan sampai saat ini catur terus mengalami perubahan dari sisi permainan dan peraturannya.

95,1 FM Sahabat Budaya, masih di Sapa Kia Raha Pro 4 RRI Ternate. Apa kabar semuanya hari ini? Ya insya Allah dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Selamat melaksanakan aktivitas untuk Sahabat Budaya yang sudah mulai siap-siap ya beranjak ke tempat aktivitasnya. Insya Allah berjalan dengan lancar ya. Patuhi juga rambu-rambu lalu lintas agar perjalanannya menyenangkan dan aman, selamat sampai ke tujuan. Oke Sahabat Budaya, kali ini Torang update informasi cuaca dari rri.co.id. Sahabat Budaya, BMKG melalui stasiun meteorologi kelas 1 Sultan Babula Ternate mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk wilayah Maluku Utara. Waspada potensi peningkatan kecepatan angin di seluruh wilayah Maluku Utara Kamis 27 Agustus 2026. Selain itu, BMKG juga memberi peringatan untuk pengguna transportasi laut terkait tinggi gelombang dengan perakiraan tinggi gelombang 0,5 sampai 2 meter secara umum di wilayah Maluku Utara. Perakirawan BMKG Muhammad Fauzi mengatakan waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang. Kondisi tersebut diakibatkan peningkatan kecepatan angin di wilayah perairan Maluku Utara. Dalam rilis yang diterima rri.co.id, BMKG menyampaikan perakiraan cuaca pada pagi hingga siang atau sore hari, umumnya cerah berawan di seluruh wilayah Maluku Utara. Fauzi juga menjelaskan suhu udara 28 sampai 33 derajat Celcius dengan tingkat kelembaban udara relatif antara 50 sampai 80%. Angin dengan arah bervariasi dari timur ke barat dengan kecepatan 10 sampai 50 km per jam. Masyarakat diharapkan terus memonitor perkembangan informasi cuaca dari BMKG melalui aplikasi info BMKG, sosial media, dan berbagai kanal informasi serta call center 196.

0: ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
1: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
0: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
1: Iya, emangnya kenapa, Bu?
0: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
1: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
0: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
1: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya.

Masih di Sapa Keraha Pro 4 RRI Ternate ya. Sahabat budaya, turun ke informasi berikutnya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi sejumlah wilayah di Indonesia termasuk Maluku Utara akan memasuki puncak musim kemarau pada September 2026. Dilansir dari Harian Molotpos edisi hari ini, sahabat budaya, berdasarkan pemutakhiran prediksi BMKG, sebanyak 169 zona musim atau 25,41% luas daratan Indonesia diperkirakan mengalami puncak kemarau pada bulan tersebut. Kondisi itu sejalan dengan perakiraan curah hujan yang masih rendah. Pada dasarian 3 Agustus 2026, sekitar 86,62% wilayah Indonesia diprediksi mengalami curah hujan kategori rendah, yakni 0 sampai 50 mm per dasarian. Sementara itu, 13,38% wilayah lain diperkirakan mengalami curah hujan kategori menengah, yakni 50 sampai 150 mm per dasarian. BMKG menyebut rendahnya curah hujan tersebut turut meningkatkan resiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah Indonesia. Deputi Bidang Klimatologi BMKG Arda Sena Sopahe Luwakan mengatakan bahwa dalam beberapa waktu ke depan semakin banyak wilayah Indonesia akan memasuki periode puncak musim kemarau. Berdasarkan pemutakhiran prediksi musim kemarau 2026, sebagian besar wilayah Indonesia diperkirakan mengalami puncak musim kemarau pada Juli, Agustus, dan September 2026. Sebanyak 83 zona musim yang mencakup 12,26% luas daratan Indonesia diprediksi mengalami puncak musim kemarau pada Juli. Sementara itu, puncak musim kemarau pada Agustus diperkirakan terjadi di 369 zom atau 48,84% luas daratan Indonesia. Nah, adapun pada September 2026, puncak musim kemarau diprediksi terjadi di 169 zona musim atau zom yang mencakup 25,41% luas daratan Indonesia. Nah, wilayah yang diprediksi mengalami puncak musim kemarau pada September 2026 ini meliputi Kepulauan Bangka Belitung, sebagian besar Sumatera Selatan, Lampung, sebagian kecil Jawa, sebagian besar Nusa Tenggara Timur, Kalimantan bagian selatan, sebagian besar Sulawesi, sebagian besar Maluku Utara, sebagian wilayah Maluku dan Papua Pegunungan bagian tengah. Dibandingkan dengan kondisi normal periode 1991 sampai 2020, awal musim kemarau 2026 di Indonesia secara umum diprediksi datang lebih awal. BMKG memperkirakan awal musim kemarau akan lebih maju pada 308 zona musim yang mencakup 39,77% luas daratan Indonesia. Sebanyak 165 zona musim atau 17,03% diprediksi mengalami awal musim kemarau yang sama dengan kondisi normal, sedangkan 113 zona musim atau 9,52% diperkirakan mengalami awal musim kemarau lebih lambat. Selain datang lebih awal, musim kemarau 2026 juga diprediksi berlangsung lebih panjang di sejumlah wilayah. Nah, berdasarkan pemutakhiran BMKG, sebanyak 437 zona musim atau 48,77% luas daratan Indonesia diperkirakan mengalami musim kemarau lebih panjang dari

Kalimantan, sebagian besar Sulawesi, Maluku Utara, Maluku, serta sebagian wilayah Papua. BMKG juga memperkirakan curah hujan selama musim kemarau 2026 umumnya berada pada kategori bawah normal atau lebih kering dibandingkan kondisi biasanya. Dengan demikian, puncak musim kemarau 2026 diperkirakan paling banyak terjadi pada Agustus, sementara sebagian wilayah lainnya baru mencapai puncak pada bulan September. Untuk itu, BMKG mengimbau masyarakat dan pemerintah daerah untuk meningkatkan kewaspadaan menghadapi musim kemarau 2026 yang diprediksi lebih panjang dan lebih kering dari kondisi normal di sejumlah wilayah. Masyarakat juga diminta menyesuaikan aktivitas dan penggunaan sumber daya air dengan kondisi cuaca serta terus memantau informasi resmi BMKG untuk mengantisipasi potensi kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

Masih bersama orang di Sapa Kiraha Pro 4 RRI Ternate, sahabat budaya Rapat Kerja Nasional Rakernas ke-12 Jaringan Kota Pusaka Indonesia JKPI resmi dibuka di Kota Ternate kemarin Rabu 26 Agustus 2026. Pembukaan berlangsung semarak melalui opening ceremony Pasar Malam Indonesia, Pentas Budaya dan Festival Gastronomi di kawasan Benteng Oranye. Pembukaan Rakernas menjadi momentum bagi Ternate untuk memperkenalkan kekayaan sejarah, budaya dan kuliner kepada ratusan delegasi Kota Pusaka dari berbagai daerah di Indonesia. Pembukaan Rakernas dihadiri Sri Sultan Ternate dan Permaisuri atau yang mewakili, Ketua Presidium JKPI beserta jajaran pengurus, Direktur Eksekutif JKPI, Dewan Pakar dan Tim Pakar JKPI, para kepala daerah Kota Pusaka dan delegasi. Hadir pula Wakil Wali Kota Ternate Nasri Abu Bakar, Sekretaris Kota Ternate juga sebagai Ketua Panitia Rakernas ke-12 JKPI Rizal Marsaoli, Perwakilan Kerajaan Belanda, Forkompimda Kota Ternate, pimpinan instansi vertikal, unsur DPRD Kota Ternate serta masyarakat. Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman mengatakan pelaksanaan Rakernas JKPI di Kota Ternate bukan sekedar agenda organisasi maupun kegiatan seremonial. Forum itu harus menjadi ruang untuk memperkuat jejaring Kota Pusaka sekaligus mendorong kemajuan kebudayaan dan pelestarian warisan sejarah. Dikatakan Ternate Kota Rempah tidak boleh berhenti sebagai slogan maupun sekedar city branding. Menurutnya, identitas itu harus diwujudkan melalui gerakan bersama dengan melibatkan pemerintah, akademisi, pelaku ekonomi kreatif, budayawan, komunitas, dan masyarakat. City branding Ternate Kota Rempah ini seperti yang dilansir dari laman harian Malut Pos ya, edisi hari ini, sahabat budaya, dikatakan bahwa jadi seruan untuk aksi kolektif ya, memadukan kebanggaan pada sejarah, kecerdasan dalam berinovasi ekonomi dan perdagangan, serta ketegasan dalam menegakkan tata kelola yang bersih dan merakyat. Dikatakan Tauhid, kekayaan sejarah Ternate sebagai bagian dari jalur rempah dunia harus menjadi modal penting untuk membangun masa depan daerah. Ternate dan kawasan Maluku Kiraha memiliki sejarah panjang sebagai wilayah penghasil pala dan cengkeh yang memiliki pengaruh besar dalam perdagangan dunia. Sahabat budaya, harapannya pertemuan yang diselenggarakan di Kota Ternate tidak hanya menjadi forum seremonial, tapi menghasilkan gagasan dan langkah nyata bagi kemajuan kebudayaan masing-masing daerah. Ya, seperti itu informasinya, dan ini juga merupakan informasi terakhir kita di Sapa Kiraha edisi Kamis 27 Agustus 2026. Terima kasih atas perhatiannya. Turun berpisah di program ini. Selawas ini masih ada Bacarita Pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai baku dapa lagi.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R. Reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya. Terima kasih apa lagi di Baca Rita Pagi edisi Kamis 27 Agustus 2026. Bersama saya Rima Amurang, teknik studio ada Kodani, Deng Taman-Tamang di pemancar kayu merah Ternate. Terang akan bahas sih ya salah satu topik, nanti terang akan undang juga sahabat budaya yang ingin bergabung bersama Torang menyampaikan tanggapannya. Tetap setia bersama Torang di Baca Rita Pagi.

0: Mas, kamu hamil ya?
1: Enggak mbak, kan saya laki-laki.
0: Oh, kalau gitu mas penyandang disabilitas ya?
1: Eh walah. Ya enggak dong mbak, saya sehat-sehat gini.
0: Oh, berarti mas lansia ya?
1: Astaga mbak, ya enggak lah, orang saya kuat kayak gini.
0: Walah, terus ngapain mas duduk di kursi prioritas? Ini kan tempat khusus yang disiapkan untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, orang tua yang membawa balita, sama penumpang yang mengalami cedera.
1: Ya, tapi kan saya cuma duduk mbak, masa nggak boleh?
0: Boleh sih boleh mas, tapi kalau ada penumpang di kategori tadi ya harus diutamain mas, kayak ibu hamil itu tuh dari tadi berdiri di depan mas.
1: Walah, astaga mbak, maaf saya nggak lihat. Sini bu, duduk di sini bu.

Sahabat Budaya Wasi di Bercerita Pagi Pro 4 RRI Ternate. Nah, Benteng Oranye disulap menjadi ruang pertemuan budaya, kreativitas, komunitas hingga geliat ekonomi masyarakat dalam pembukaan Rapat Kerja Nasional Rakernas ke-12 Jaringan Kota Pusaka Indonesia JKPI 2026. Kawasan Benteng Oranye dipilih bukan tanpa alasan. Benteng peninggalan sejarah itu dinilai mempresentasikan identitas Kota Ternate sebagai salah satu kota yang memiliki kekayaan pusaka dan sejarah penting di Indonesia. Ketua Panitia Rakernas ke-12 JKPI Rizal Marsauli mengatakan pemanfaatan kawasan pusaka harus mampu melampaui fungsi sebagai tempat mengenang masa lalu. Ya. Nah, saat ini sahabat budaya Rakernas JKPI masih terus dilaksanakan sampai nanti pada 30 Agustus 2026 ya. Apa yang Uni harapkan dari pelaksanaan Rakernas ini? Boleh bergabung bersama Torang di 0921-3126518, juga 0821-9526-6695. WA juga boleh di 0853-9853-3951. Rima tunggu atensinya.

Tradisi Malam Rurio atau dalam bahasa pribumi Ternate disebut Malam Baku Bantu. Dalam tradisi adat ini, di setiap tamu atau undangan yang datang wajib membawa sedekah, dan di saat selesai acara, para tamu atau undangan diberi bawaan untuk dibawa pulang yang dinamakan Pakesa. Malam Rurio ini berlangsung pada satu hari sebelum acara akad nikah. Acara ini dilaksanakan secara terpisah, kedua mempelai di kediaman masing-masing. Malam Rurio ini hanya untuk undangan keluarga.

pada malam rodeo, kedua pihak mempelai saling berlomba untuk mengantarkan kue-kue tradisional ke masing-masing pihak mempelai. Lebih utamanya adalah dari pihak pria harus lebih dulu mengantarkan adat ini. Dan kalau dari pihak mempelai wanita yang lebih dulu mengantarkan, maka pihak mempelai pria harus membayar rugi karena terlambat mengantarkan adat ini. Dalam tradisi malam rodeo ini, ada menu khusus yaitu khusus kue-kue tradisional Ternate. Di antaranya, waji, upacu, balapis, lalampa, apang, roti, cucur, dan kue.

masih terus dibanjarluaskan dari Jalan Sultan Hairun lantai 1 Gedung RRI Ternate. Sahabat Budaya masih juga di Bacarita Pagi. Rima tunggu atensinya di 0921 312 6518, juga 0821 9526 6695, dan WA di 0853 9853 3951. Untuk Sahabat Budaya, apa nih harapannya terkait dengan pelaksanaan Rakernas JKPI yang dilaksanakan di Kota Ternate kemarin ya, mulai tanggal 26 Agustus hingga nanti 30 Agustus 2026, dan rencananya ini akan ada ya tarian kolosal saya sepanjang jalan dari Benteng Oranye sampai ke Kedaton Kesultanan Ternate. Nanti ya informasinya juga masih akan torang bagikan melalui reporter-reporter yang bertugas ya, kayak torang rekan Opan yang selalu mengupdate informasi tentang Rakernas JKPI ya. Oke sahabat budaya, terima tunggu atensinya, tetap setia bersama torang di Pro 4 RRI Ternate.